melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM.

0: Jadi apa, Anca?
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
1: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita, mungkin

kebaikan. Okey, ha, macam itulah. Salam dari UAM, padu berstyle semata.

Ini Yoni Boy Malik. Tanya Tuhan, geng. Lamaran 47 minit pagi, mampir ke pukul 9 pagi. 9 pagi nanti anda akan bersama dengan saya lah. Kita ikuti utama 9 pagi lah . Dan sekembalinya nanti kita akan ada bersama dengan rancangan Medic Radio kejap lagi. Dan hari ini kita nak kongsi-kongsi tajuknya dalam keadaan dengan nak jual makanan dari rumah. Ini yang perlu anda tahu, home based food . Kita akan bersama dengan Puan Faiza Arabi binti Arabi Muhammad Fithouse. Jadi pegawai teknologi makanan dia, bahagian keselamatan dan juga kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Tapi hari ini Puan tak dapat bersama dengan kita secara langsung. Jadi Puan akan bersama dengan saya melalui panggilan telefon lah nanti . Jadi pastikan anda tunggu 9.15 minit pagi. Sekiranya ada di antara anda yang nak jual makanan dari rumah, ada perkara yang perlu anda tahulah . Dipanggil home based food ni. Nantikan 9.15 minit pagi nanti. Alright, boleh tontonlah secara langsung dan juga dengarkan Plays FM dan juga melalui page Medic Radio, insyaAllah. Kak Azimah Hassan, terima kasih. Selamat pagi-pagi. Alhamdulillah dah keluar daripada hospital katanya. Harap-harap sihat kembali. Alhamdulillah, berkat doa kita semua tu. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Azimah. Kak Sipiah Razak, Waalaikumsalam. Jom, selamat tugas pagi-pagi. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi bernafas sihat ceria selalu tu. Alhamdulillah. Masih lagi boleh gelak, boleh senyum tu. Alhamdulillah lah. Hari ni Festival Craft Utara yang menggegarkan Perlis . Bermula daripada 23 Julai hari tu. Dan esok merupakan hari terakhirlah, 3 Ogos . Jadi hari ini berkesempatanlah untuk anda dan keluarga lawatilah ke Festival Craft Utara dari jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia, Cawangan Perlis . Ada pelbagai hasil craft di sana. Ada batik, ayaman, kemudian ada ukiran, seramik, pelbagai hasil craft tempatan yang unik . Semuanya ada kat sana. Jadi pakat baiklah ke Festival Craft Utara 2026. Anda boleh layari www.crafttangan.gov.my ataupun Facebook Craft Tangan Malaysia . Untuk dapatkan maklumat lanjut lah . Boleh tengok kat sana. Dan juga untuk anda yang bersama dengan saya, kejap lagi saya nak kongsi sikit lah . Berkenaan dengan kadang-kadang kita pun terfikir juga kan, nak makan nasi ke nak makan mie, yang mana satu lebih sihat ni? Tunggu kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tunggu Plays FM.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Bayangkan
1: makanan basi dan bulat.
0: Bayangkan
1: tindan botol yang berselera dipenuhi jentik-jentik nyamuk pembawa denggi yang sedang membiak.
0: Bayangkan
1: sampah sarap berbau busuk dihurungi lalat melimpahi tong sampah tanpa tudung. Dikunjungi tikus membawa balik kuman ke rumah kita. Percuma tersedia untuk binatang dan serangga pembawa penyakit seperti tikus, lipas dan lalat.
0: Penyakit-penyakit yang berbahaya akibat pembuangan sampah yang tidak sempurna akan menimpa kita.

0: ada banyak sebab tau.
1: Cuma kita je nak tahu ke tak nak tahu.
0: Menjaga kesihatan tubuh badan semestinya bukanlah perkara yang mudah. Ia memerlukan disiplin, konsisten dan daya tahan yang kuat sehingga ramai yang mengambil mudah tentang hal ini meskipun sedar bahawa ia membahayakan kesihatan. Terdapat beberapa amalan yang kita lakukan sehingga menyebabkan perut cepat buncit. Pertama, masih mengunyah pada tengah malam. Badan manusia akan membakar timbunan lemak ketika kita sedang tidur. Tapi proses tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik jika kita tidur dalam keadaan perut kenyang. Kedua, makan ketika beremosi. Sedih atau marah boleh menyebabkan perut menjadi buncit. Tak cukup tidur, hormon tekanan makin meningkat dan boleh mendorong seseorang itu untuk makan makanan bergula. Oleh itu, cubalah dapatkan tidur yang ideal setiap malam supaya hormon seimbang. Senangkan nak sihat? Jomlah sihat!

0: Blade.
1: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
2: Alright gang, kita kembali semula ke Perlis FM 102.9 MHz selasih dengan ku. Okey, macam biasa gang, 9.15 minit pagi ada kembali bersama dengan saya di konti Perlis FM ni. Kita nak kongsikan berkenaan dengan rancangan Medic Radio lah setiap hari Ahad jam 9.15 minit pagi, pelbagai info berkenaan dengan kesihatan dia kita wawarkan kepada anda. Dan minggu ini kita bersama dengan Puan Faiza Arabi, Arabi Muhammad Fithouse. Tapi minggu ni melalui panggilan telefon lah pegawai teknologi makanan bahagian keselamatan dan juga kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Kita nak bincangkan tajuk berkenaan dengan nak jual makanan dari rumah. Ini yang perlu anda tahu, home based food. Puan pun ada di talian sekarang ni. Hai, assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam Jo, apa khabar?
2: Alhamdulillah. Puan, walaupun tak dapat ke konti tapi masih lagi boleh berkomunikasi lah. Itu dia.
3: Alhamdulillah.
2: Okey Puan, kita nak kongsikan berkenaan dengan nak jual makanan dari rumah ni. Ini yang perlu anda tahu, home based food ni. Ramailah law ni yang menjual makanan daripada rumah ni. Apa yang dimaksudkan dengan home based food ni? Silakan Puan.
3: Okey Jo, sebenarnya home-based food ni memang dah kita dah sangat-sangat familiar lah, dah biasa betul. Dengar. Mm-hmm. Especially sejak COVID. Sebab waktu COVID kan PKP, kita tak nak keluar, kita tak tak nak pergi kedai, duduk, makan. Dan dari tahun 2020 ni lah yang Kementerian Kesihatan di bawah Program Keselamatan Kualiti Makanan sedar betapa pentingnya penyediaan makanan di rumah ni dipantau, kita memantau dia. Kenapa? Sebab kita tak boleh masuk rumah orang. Kita tak boleh terjah masuk rumah orang kan Jo?
2: Ya betul.
3: Mesti dia pakai polis kan? Jadi kalau kita pergi kedai makan, penguat kuasa dia boleh masuk, dia boleh menjalankan dia punya tugas lah. Okay, dia tengok tak pakai apron, makanan dihurungi lalat dan sebagainya, dia boleh ambil tindakan. Tapi di rumah macam mana Jo? Macam mana nak masuk? Tak boleh terjah masuk. Jadi itulah sebabnya KKM membangunkan satu penyenaraian, dia panggil penyenaraian ya, home based food, di mana kita senaraikan semua pengusaha makanan yang menyediakan, memproses, membungkus atau menjual makanan yang dijalankan semuanya di dapur rumah. Bukan dapur yang asing, ada bengkel asing kan. Orang Perlis ni orang kaya-kaya lah saya rasa sebab tanah besar, lepas tu ada rumah, lepas tu dalam 1-2 meter je tau, 1-2 meter boleh tiba-tiba ada satu bengkel kan. Boleh buat kilang kecil dan sebagainya. Tapi home based food ni tak ke tahap tu. Dia guna dapur rumah sendiri sahaja yang kita guna untuk masak untuk ahli keluarga kita, untuk menyediakan makanan. So itulah yang dimaksudkan dengan home based food.
2: Itu yang dimaksudkan dengan home based food jadi anda yang menjual makanan daripada rumah ni, ini antara info yang perlu anda tahulah. Anda kena ikutilah sehingga tamat perbincangan ni nanti Puan, kenapa pengusaha makanan daripada rumah ni digalakkan memohon penyenaraian home based food ni walaupun perniagaan mereka masih kecil Puan?
3: Yang tu sangat sangat obvious, sangat jelas Jo. Kerana dia menunjukkan komitmen terhadap makanan. Kalau let's say kita tak ada dipantau ataupun tak ada apa-apa pensijilan dari Kementerian Kesihatan, adakah orang rasa yakin dengan makanan yang disediakan di rumah? Sebab tadi saya kata dah, tak ada orang boleh masuk rumah kita, tu privacy. Jadi macam mana nak tahu makanan yang disediakan tu semua okey, elok kan? Jadi ia adalah untuk tunjukkan komitmen terhadap keselamatan makanan, nak meningkatkan keyakinan pengguna dan memberi nilai tambah kepada perniagaan. Sebab makanan saya ada home based food, ada pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi pengguna pun, kita beli makanan yang ada logo home based food.
2: Itulah yang pentingnya kepada anda pengusaha makanan daripada rumah ni, sebab kita tak nampak sebenarnya bagaimana penyediaan makanan ni dalam rumah anda. Jadi untuk membuktikan yang makanan yang keluar daripada rumah kita tu adalah merupakan makanan yang bersih, yang yang apa ni, sihat ni, perlu ada home based food punya apa ni, persijilan lah. Baik puan, mungkin ada juga yang bertanya lah, yang dah ikuti yang ialah membuat makanan daripada rumah dan sebagainya untuk perniagaan kecil sebagainya, yang layak untuk memohon home based food ni puan, di kategorinya tu bagaimana?
3: Okey, pertama kita memang macam saya kata sedia dari dapur rumah. Jadi okay, kalau kita ada bengkel asing, kedai asing, ataupun kita kata kita buat di bengkel tau, maksudnya kita tak guna dapur yang sama, kita asingkan.
2: Okey.
3: Tapi dia kata kecil-kecilan, tak boleh. Kita tak iktiraf dia sebagai home base. Betul-betul buat di rumah.
2: Okay,
3: satu
2: maksudnya,
3: bumbung, satu pintu semuanya.
2: Maksudnya puan, dapur tu kena dapur dalam rumah kita lah. Dia tak boleh, dia tak boleh ada tempat asing untuk anda masak betul buat
3: Ya.
2: Okay.
3: Betul. Jadi once you memang sediakan makanan di rumah untuk tujuan jualan, okay, dan you adalah dia punya syarat-syarat permohonan apa ni, home based food tu, kalau dah lengkap, insyaAllah you layak.
2: Okey, itu yang dimaksudkan home base ya. Maksudnya walaupun ada rumah sebelah tu tempat masak, dia tak kira home base lah puan eh. Dia kena masak dalam rumah kita tu dia. Itu yang disebutkan sebagai home base food eh. Tak boleh kita tak masak kat rumah tapi kita masak tempat lain dan kita jual, itu satu tak betul lah kalau ikut home base food dia eh. Baik puan, antara syarat-syarat asas lah yang perlu dipenuhi sebelum membuat permohonan ni. Ini yang penting ni.
3: Okey, pertama premis ataupun kita perlu didaftarkan dengan KKM melalui sistem POSIM. Okey, ada satu sistem dipanggil POSIM yang semua perniagaan makanan wajib untuk berdaftar.
2: Okey.
3: Bagaimana cara nak daftar? Tak ada masalah, kalau tak pasti, kalau pun still tak faham, tak apa, datang je ke pejabat kami, sama ada di Pejabat Kesihatan Tangah ataupun di Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, datang je dan kami akan bantu. Yang kedua, apa ni, orang yang menyediakan makanan ni sama ada pengusaha, lepas tu pengusaha tu pun ada dia punya pembantu asisten pengendali makanan. Semua ni wajib untuk hadir khusus latihan pengendali makanan di sekolah latihan pengendali makanan yang diiktiraf. Kalau apa ni, tanya mana-mana pengusaha atau pengendali makanan, dia patah. Ada CJ khusus pengendali makanan tak? Semua tahu. So benda tu wajib.
2: Walaupun
3: kita menyediakan makanan di rumah. Ya, betul. Dan yang penting Joe, suntikan anti-typhoid. Yang ini sangat penting. Walaupun sedia di rumah, janji kita menjual makanan tu, wajib untuk dapatkan suntikan anti-typhoid. Dan yang biasalah, kalau kita sedia makanan, perlu wajib patuhi keperluan kebersihan makanan, keselamatan makanan, dan satu lagi yang sangat penting dan selalunya orang takut nak mohon home base ni, sebab bila kan kita sedia ready to eat food kan, makanan yang sedia di masak tu, maksudnya kita beli-beli, contohlah yang paling kita sangat famous lah kat sini kan, macam Mum's Heritage, TFF, semua ni ialah vendor-vendor yang ada makanan dihantar ke kedai mereka, betul tak?
2: Betul.
3: Agak famous lah kalau dekat Perlis kan, sebab dia orang sangat besar dan antara favorite place lah, ramai apa ni, ibu-ibu bekerja yang tak sempat untuk hantar makanan kepada anak di sekolah, akan singgah untuk beli. So bila apa ni, hantar ke apa ni, vendor, produk makanan tidak disediakan oleh kedai tersebut. Jadi mereka pun tak tahu dia masak pukul berapa. Jadi makanan ni tahan sampai pukul berapa. So wajib ada pelabelan makanan, label makanan yang menunjukkan okey, siapa yang sediakan, apa nama produk makanan ni, okey, apa ramuan dia. Okey, lepas tu bila lah saya kena habis makan pukul berapa? Contoh, tarikh hari ini ialah 2 Ogos. Okay. Makanan siap disediakan pada pukul 11 pagi. So Joe, kalau dia tulis kat sana dia siap masak pukul 11 pagi, dia hanya boleh makan sehingga start dari pukul 11, 12, 1, 2, 3. Selepas pukul 3 petang dalam masa 4 jam, dia tak boleh makan. Pengguna ni, pelanggan ni tak boleh makan. Sebab selepas 4 jam kita kuatiri makanan tu dah basi ataupun dah rosak ataupun tak berkualiti. Jadi wajib ada pelabelan.
2: Pelabelan ni sangat penting lah Puan. Terutamanya yang hobi punya makanan ni. Sebenarnya yang Puan sebutkan tadi lah, kena ada label berkenaan dengan ingredient dia lah Puan. Apa yang dimasak. Kemudian kita sebut expired date lah sedang. Kan? Tempo yang sepatutnya dipamerkan dan sehingga berapa lama. Itu sangat-sangat penting lah. Kita risau juga kadang-kadang kita pergi kita tengok macam sedap tapi sebenarnya dah habis dia punya tempoh untuk kita makan
3: dah
2: tu. Dah basi kan. Nanti yang kena orang kedai itu juga kan. Ini satu perkara yang sangat-sangat penting lah yang perlu anda tahu. Selain daripada anda tahu kan dia punya kita sebagai pengguna ni lah, penilaian bau, rasa sebagai itu. Baik Puan, antara kesilapan lah, salah faham yang paling kerap dilakukan oleh pengusaha makanan di rumah ni, daripada rumah ni lah kan. Sebab apa? Dia dah ada semua dah cucuk, typhoid sebagainya, cuma

0: Silakan Puan.
1: Okey, antara yang saya rasa yang agak apa ni common lah yang biasa kan. Nombor satu dia kata saya sedia makanan dari rumah je, kecil-kecilan je. Jadi kalau saya okeylah, saya pengusaha. Saya ada suntikan, ada apa ni, ada hadir khusus latihan pengendali makanan. Jadi kalau saya ambil assistant, tak perlu pun nak pergi cucur, nak pergi khusus kan. Itu apa ni, salah faham. Satu lagi, semua tu adalah
0: syarat ni,
1: syarat undang-undang. Kalau you penyedia makanan, you pengusaha makanan, ini adalah wajib. Tapi bila buat dari rumah, dia orang menganggap benda tu tak perlu, tak penting, dan bukan satu apa ni, kewajipan lah. Tapi bila kita tak buat benda tu, kenapa kita suruh buat? Sebab kita jual makanan dekat orang lain, dekat luar, betul. Kan so kalau kita menyebarkan penyakit ataupun kita salah faham tentang keselamatan makanan, kita tak belajar melalui kursus yang kita hadir, dan itulah yang akan menyebabkan kita menjadi punca kepada keracunan makanan.
0: Termasuk keluarga juga Puan, yang membantu, yang menolong kita tu kan.
1: Betul, keluarga. Jadi kalau kanak-kanak, budak ni, kita janganlah minta tolong. Kita bagi mereka fokus study, bermain kan. Let them have their childhood. Bagilah mereka enjoy childhood. Kita kalau kita nak, kita hire, kita ambil pekerja yang betul-betul yang yang boleh membuat penyediaan makanan. Kalau suami isteri, okey, tak ada masalah. Dua-dua dah dewasa dan boleh dapatkan suntikan, hadir khusus dan buat bersama-sama, tak ada masalah.
0: Okey, itu dia cara dia, mudah saja Puan. Kita jangan jangan rasa macam benda ni terpening ke apa kan, sebab benda ni mudah saja, ada dah syarat-syarat dia, cuba anda daftar dan ikutilah antara syarat-syarat tersebut, mudah saja untuk anda buat home based food ni lah. Sebab ini penting geng, kita menjual makanan ni, kita bukan jual barang, kita jual makanan. Kemudian ada label apa ni, produk kita tu ada nombor telefon semua kat sana, ada Puan sekali kan, nombor telefon dan sebagainya. Sekiranya berlaku ni zaman tular-tular menular ni, kan, nanti merosakkan kita punya perniagaan. Itu pentinglah. Baik Puan, cara nak mohon penyenaraian home based food ni, kemana permohonan ni perlu dikemukakan, online ke ataupun macam mana? Mungkin ada setengah daripada kita ni yang tak berapa pandai buat apa ni online ni, kan, mungkin Puan boleh wawarkan, silakan.
1: Okey, pertama sekali kalau tak pernah dengar, it's okay, tak apa. Boleh contact kami, boleh datang terus ke Pejabat Kesihatan Daerah. Tapi kalau contohlah duduk jauh kan, duduk dekat Padang Besar ke, duduk dekat Simpang 4 ke, lepas tu jauh sangat, tak apa, boleh call Pejabat Kesihatan Daerah Kangar ataupun Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan di Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Call je kami, tanya tuan, puan, macam mana kami nak mohon home base, kami nak contact dengan siapa, dan mereka akan salurkan kepada pegawai yang berkaitan. Kalau tidak, kalau yang sekarang kan semua apa ni, tech savvy kan, semua tahu dah nak pergi website mana apa semua, boleh pergi ke website www.fsq. FSQ tu dia stand for Food Safety Quality. Yang ni kita boleh ke sana dan cari di bawah pensijilan, cari home base, dan di situ dia ada garis panduan apa ni, home based food dan borang-borang untuk mohon. Isi borang tu, lengkapkan borang tersebut. Kemudian sertakan semua dokumen sokongan, contoh termasuklah SSM, apa ni, yang daftar sistem FOSIM tadi saya cakap, dan sebagainya. Semua dokumen, gambar, gambar dapur, label, contoh label untuk produk makanan yang kita sediakan. Semua tu lengkapkan dan hantar. Tak lengkap pun tak apa, ada soalan, datang je, call je, dan betul, kami akan bantu, kami akan bimbing, insyaAllah.
0: InsyaAllah lah, sebab mungkin ada sebagian daripada kita ni yang rasa risau betul ke tak betul, betul tak betul ni kan. Anda hantar dulu, kemudian akan dapat himat nasihat lah daripada bahagian keselamatan dan juga kualiti makanan kan. Puan, adakah nanti bahagian kualiti makanan ni akan hadir ke rumah untuk buat pemeriksaan tu?
1: Okey, jadi macam saya kata, kita nak masuk rumah orang, kita perlu kebenaran. Okey, jadi jika ada keperluan, contoh dia menyediakan

0: apa ni, satu produk makanan. Okay, dia tak semestinya ready to eat yang macam saya kata tadi, letak dekat vendor dan sebagainya. Dia juga boleh buat macam cookies, kan, kuih raya. Dia boleh buat apa ni, apa lagi yang yang benda yang bukan habiskan dalam masa 4 jam. Okay, kita kata makanan terproses lah, boleh juga. Jadi ada juga macam situasi di mana dia kata, puan, saya memang buat dekat rumah tau, tapi saya buat partition asing, saya tak nak, saya tak nak campur aduk dapur rumah dengan dapur ni. Tapi kami share satu bumbung. Cuma kalau saya nak pergi ke apa ni, ruang penyediaan makanan ni, dapur dapur untuk yang home base ni, dia akan keluar dari rumah. Maksudnya bila keluar dari rumah, kalau kita ni wanita seorang Muslim, kita akan pakai tudung, betul tak? Ya, kalau betul. Keluar dari rumah, langkah keluar dia buka pintu, kita akan pakai tudung. Lepas tu saya akan masuk ke ruang makanan yang saya dah khaskan, melalui pintu lain, dan masuk dan sediakan makanan. Jadi so saya buat asing lah. Okay, bila dibawa apa ni, home base food dibawa KKM, dia dah tak jadi home base food tau.
1: Okay,
0: sebab kita nak memudahkan orang yang memang menyediakan makanan di dalam rumah, dapur rumah. Jadi bila kita asingkan, maksudnya kita mampu, maksudnya kita boleh upgrade. Bila dah boleh upgrade, kita perlu jauhkan sikit di tanah yang sama, tak apa, tapi jauhkan, dan dia ada satu sistem dan dia akan jadi bengkel, sama ada kilang ataupun dia, kalau dia buat macam catering apa, dia akan jadi transmart catering dan sebagainya, dia takkan jadi home base food. Jadi bila situasi macam ni, dia macam tak faham, puan, yang ni macam ni, yang ni macam tu. Saya kata, okay, kalau situasi macam ni, pegawai yang membimbing, yang nak beri nasihat, perlu hadir ke rumah, boleh ke tidak? Kalau dia benarkan, baru kami akan masuk. Jika ada isu ataupun macam keraguan di mana-mana dan perlu apa ni, kami untuk memberi nasihat dan pandangan, then kita akan masuk. Sekiranya tidak, jika ada keperluan, gambar jelas menunjukkan apa ni, segala ruang penyediaan adalah contoh-contoh gambar yang perlu dihantar bersama permohonan. Kalau sudah memadai, sudah mencukupi, kita takkan masuk.
1: Okey. Itulah dia, betapa mudahnya sebenarnya. Untuk anda yang ada keinginan untuk buat makanan daripada rumah ni lah, home based food ni. Puan, ada juga yang bertanya berkenaan dengan jenis-jenis makanan yang boleh memohoni home based food ni.
0: Kalau ikut semua jenis
1: semua
0: makanan
1: boleh.
0: Sama ada dia makanan yang ready to eat, makanan yang terproses, makanan apa lagi yang apa ni, kadang-kadang dia buat sebagai ramuan tau. Contohlah paste tom yum. Paste tom yum, maka kita terus ambil kita makan, betul tak? Dia buat paste tom yum, dia adalah sebahagian daripada ramuan daripada produk makanan lain. Itu pun boleh, tak kisah. Janji dia adalah makanan, bukan ubat ke suplemen ke, tapi dia makanan. Asalkan dia buat di rumah, boleh je mohon home base, dan kita akan advise, kita akan bagi nasihat apa yang perlu, label yang macam mana dan sebagainya.
1: Berapa lama, puan, proses permohonan ni untuk home base food ni?
0: Okay, home base food, kalau kita mohon, kalau contoh lengkap, contoh dia menghantar permohonan macam tadi saya kata, tapi ada benda yang tak lengkap sebab dia tak pasti, kan? So dia hanya dikira lengkap daripada tarikh di mana dia hantar dan semua ada dan tak ada kesilapan. Mungkin dia hantar 2 Ogos, ada lagi gambar tak cukup. Lepas tu 7 Ogos dia datang pula, dia update ni apa semua. Lepas tu patutnya dia sertakan juga dokumen lain, SSM dan sebagainya, dia hantar yang dah luput, dah expired. So saya tunggu sehingga lengkap segala-galanya. Dia boleh dapat antara kadang-kadang secepat seminggu dan kadang-kadang selewat 2 hingga 3 minggu terpulang. Terpulang kepada secepat mana yang dia boleh lengkapkan semua dokumen.
1: Terpulang kepada yang kita lah yang buat dokumen tu, puan, itu yang yang penting lah. Sekiranya dokumen tu tak mencukupi ataupun perlu di apa, di update dan sebagainya, itu mengambil masa sikit lah. Itu yang dimasukkan oleh puan tadi lah. Ada bayaran ke, puan, untuk permohonan ni?
0: Alhamdulillah, free je, Jo.
1: Percuma saja tu dia.
0: Betul.
1: percuma saja geng, tak payah buat pembayaran apa-apa, cuma itulah kena sediakan dokumen saja. Dokumen pun tak susahlah ni, boleh upload saja, dan sekiranya terdapat sebarang perubahan nanti, insyaAllah anda akan dinasihatkanlah untuk update yang terbaru. Itu yang dimasukkan tadilah. Puan, kalau rumah sewa pun, tadi kita kata rumah kita sendiri kan, kot ada kawan-kawan kita yang ada rumah sewa, mereka ni pun nak buat home base juga, boleh ke puan?
0: Boleh selagi kita dapatkan dulu kebenaran pemilik rumah. Jika kami tak tengok pun apa ni dia punya perjanjian dan sebagainya, tapi sebagai orang yang menyewa, kita wajib untuk maklumkan kepada owner of the house lah. Kan?
1: Betul.
0: Kok-kok apa-apa kita masak, tiba-tiba apa ni, apa-apa jadi, dapatkan kebenaran dan penuhi semua syarat yang ditetapkan. InsyaAllah boleh je, tak kisah.
1: Okey puan, satu lagi soalan puan. Sekiranya lah kan, kita dah mohon apa semua ni dah lului dah, kemudian kita hantarlah makanan kita kepada vendor sebagainya, dan sekiranya lah terdapat keracunan makanan lah, contoh lah kan, adakah bagaimana tu tindakan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan ni, adakah dibatalkan terus ke ataupun macam mana? Sebab kita tak tahu kan, kadang-kadang tak semua makanan tu disebabkan oleh makanan kan puan kan?
0: Betul. Okey. Jadi seperti mana-mana apa ni kes keracunan makanan, pertama bila berlaku kita akan didululah, kita akan siasat dulu. Semasa siasatan kita akan find out lah adakah, sebab kita akan check dari di sepanjang rantaian dari tempat yang dibeli, maksudnya mungkin perprosesan di rumah, penjualan bukan di rumah tapi kita hantar kat vendor, betul tak? Ke kedai-kedai dan sebagainya. So kita bermula dari sana dan kita akan bergerak backwards. Retrospective lah, ke belakang, dan kita akan find out sehingga dari mana bahan mentah tu diperoleh dan perjalanan dan kepada menyediakan makanan tu, yang menjual makanan dan sebagainya. So kita akan pergi siasat, kita akan find out, memang kita akan pergi find out, sebab kita nak tahu punca dia dari mana. Dan itulah sebabnya kalau kita ada penyenaraian home based food ni, jadi kesihatan dah tahu dah, okey, ini ialah penyedia makanan di rumah, dan kita dah ada satu bond ataupun pertalian yang baik, dan mereka pun dengan open arms lah akan terima kita dan kata okey puan, saya terima bila semua dia mesti akan simpan rekod bila beli makanan, bahan mentah dan sebagainya, dan senang. Dia akan memudahkan proses untuk penyiasatan keracunan makanan.
1: Puan, setakat ni belum diwajibkan eh?
0: Home based food ni tak wajib, tapi dia ada dia punya advantage dia. Apa kelebihan kalau ada home based?
1: Betul.
0: Lani, start tahun ni, mana-mana ada 9 kementerian lah yang kalau menyediakan makanan, termasuk yang voluntary ni kesihatan lah. Kalau kami nak menyedia makanan, kami kan selalu buat mesyuarat, program dan sebagainya. Bila kami nak ambil pembekal makanan, kami tak pilih sembarangan tau. Kami, pengarah kami dah wajibkan, dan juga beberapa lagi kementerian, JPN dan sebagainya, dia wajibkan yang mana yang ada
1: home base
0: pencijilan, KKM. Apa pencijilan? Bukan home base saja, trust my catering, pengiktirafan best, tiga ni lah, home base, best dengan trust my catering. Yang mana yang ada pengiktirafan atau pencijilan ni, barulah kami boleh buat bayaran. MOF tak bagi buat bayaran sekiranya tak sertakan salinan sijil. Jadi itulah dia punya perks, dia punya kelebihan. Kami memang cari yang mana yang ada, dan kalau ada e-perolehan lagi best. Sebab kami boleh bayar menggunakan LO.
1: Okey, itu antara kelebihannya. Pentinglah untuk anda yang mungkin baru nak mulakan perniagaan daripada home base ni ataupun dah pun ada tapi belum lagi daftar ni, buatlah pendaftaran anda. InsyaAllah bila orang yang nak beli tu tengok ada label sebagai tu dah daftar sebagai lagi orang belilah, sebab kau tahu apa ni, kebersihan dan sebagainya tu, itu yang penting lah Puan. Yang terakhir lah Puan, untuk Puan pesanlah sikit nasihat Puan kepada mereka yang nak memulakan perniagaan makanan daripada rumah ni, silakan Puan.
0: Nasihat saya satu je. Mulakan dengan betul sejak awal. Kalau kita nak mulakan apa-apa perniagaan makanan, pertama sekali cuba cari maklumat dulu. Sekarang ni kan dah ada ChatGPT lah, Gemini AI dan sebagainya. Cuba tanya, saya nak mulakan perniagaan makanan dari segi perundangan, peraturan yang disediakan, ditetapkan, apa kewajipan saya, di mana, kat mana saya kena pergi, saya kena daftar dan sebagainya, dapatkan lesen di mana dan sebagainya. Bermula dari situ. Kemudian kalau masih tak jelas, datang kepada kami, kepada Jabatan Kesihatan. Dan kami akan bimbing, kami akan bantu. Dan once kita nak mulakan perniagaan makanan, pengusahaan penyediaan makanan untuk jualan, ingat untuk utamakan keselamatan makanan. Patuhi segala syarat yang ditetapkan. Jangan segan untuk dapatkan bimbingan daripada Jabatan Kesihatan. Sebab kami sedia membantu. Kami sentiasa with open arm terima mana-mana industri makanan yang perlukan bantuan, perlukan nasihat. Kami ada. Kami akan membantu, insyaAllah.
1: Okey Puan, yang dekat poster Puan ni ada logo kan, home based food tu. Adakah itu logo yang boleh digunakan untuk orang yang dah daftar kan?
0: Ya, siapa yang berjaya, yang lulus dapat penyenaraian home base, insyaAllah boleh guna logo tu pada produk makanan mereka.
1: Jadi kita yang nak beli ni, tengoklah logo tu ada dekat poster tu geng, ada yang tengok online tu, dekat poster tu ada tulis yang home base food tu, Kementerian Kesihatan Malaysia tu, makanan sedia ada pada rumah tu. Jadi kalau ada logo tu pada pack makanan tu, maksudnya pengusaha tu dah pun daftar dan telah pun diluluskanlah untuk membuat home based food Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia cara-cara dia. Puan, terima kasih bersama dengan saya Puan Faizah Arabi, Muhammad Fieldhouse, Pegawai Teknologi Makanan Bahagian Keselamatan dan juga Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Hari itu Puan hadir ke Konti kan? Hari ini mungkin Puan tidak berada dalam sekitar Negeri Perlis ni, tapi tetap bersama dengan kita juga untuk info terbaik lah home based food. Puan, terima kasih bersama dengan saya pagi ni, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ingin tahu masalah kesihatan anda, info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.

0: Abang, Ustaz.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, betul ke ada larangan supaya kita ni tak boleh nak tiup ataupun nak muih makanan atau minuman kita sebelum kita makan atau minum ni, Ustaz?
2: Memang ada hadis Nabi SAW larang kita daripada kita ni muih ataupun tiup dalam bekas minuman kita. Jadi, asalnya tak bolehlah kita muih ataupun tiup dalam bekas minuman yang panas tu. Para ulama bahas, apa maksud larangan ini? Haram ke makruh? Jumhur ulama, majoriti ulama kata larangan ni berbentuk makruh. Dia tak sampai haram. Walaupun tak sampai haram, kita elakkan jugalah benda ni. Jadi waktu kalau kita order minuman panas ke, teh panas ke, teh air ataupun teh tarik ke apa, teh air dah lah, memang sejuk kan. Tak kisahlah apa-apa yang panas kita order, maka kita elakkan benda kita duduk tiup-tiup dalam tersebut. Al-Imam Al-Munawi dan juga ulama-ulama dia perbahas, Nabi larang daripada tiup ni, apa dia punya sebab dia? Di para ulama pun bahas. Salah satunya perbuatan meniup ke dalam bekas makanan ini menunjukkan apa, kata Imam Munawi, ia menunjukkan kita tu adami sabri, tak sabar. Dalam hadis sebut larangan tentang kita bila kita tiup ke dalam bekas minuman, tapi para ulama luaskan, bukan minuman saja, termasuk makanan. Mereka bahas perbuatan meniup ni, doembuih tu, menunjukkan kita ni wa adami sabri, tak sabar. Maksudnya tergesa-gesa. Jadi sebab tu kita kena elakkan daripada doembuih, doktiup ke dalam makanan ni.

geng, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tau teman saya hingga pagi hari ni. Kejap lagi ada akan bersama dengan Cik Tika ke teman anda dalam Hangat Lit. InsyaAllah sehingga jam 2 petang nanti, okey? Jaga peribadi anda.

0: apa lagi?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Perlis FM. Walau di mana jua anda berada, bersua lagi kita di pagi ini bersama dengan saya, Atikah Nordin, untuk segmen Hangat Lead edisi Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan 18 Safar 1448 Hijriah. Jadi terima kasih untuk anda yang menjadikan Perlis FM sebagai pilihan anda seawal jam 6 pagi bersama dengan Feroz dan hinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih Jojo. Saya sambung tugasan di sini untuk anda di frekuensi 102.9 MHz sekarang ini. Okey, pelbagai perkongsian yang kita nak bawakan untuk anda pada pagi ini, jadi nantikan bersama. Dan untuk 4 jam ini saya akan bawakan segala yang menarik untuk anda, bukan sekadar hiburan tetapi juga informasi bersama. Nantikan kita ada vibe Gen Z di jam yang berikutnya pada pukul 11.15 minit pagi. Okey, jadi untuk anda jangan pergi mana-mana, pastikan terus dengar Perlis FM. Yang mungkin juga nak kirimkan ucapan dan sebagainya, anda boleh WhatsApp di 017-454-1688. Terus dengarkan UKIS, I Love You, I Miss You, Hangat Lead Perlis FM.

0: ITM.
1: Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TVPSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada.

Yang tercinta Rizky Fabian baru saja berlalu untuk anda. Terima kasih masih mendengarkan Berlis FM walau di mana jua anda berada. Selamat pagi yang baru dengar Berlis FM ketika ini di 102.9 MHz juga di rjmclick.rtm.gov.my. Mungkin sedang bertugas sekarang ini. Selamat menjalankan tugasan saya ucapkan. Semoga segala urusan pada pagi ini berjalan dengan lancar hendaknya. Ada yang sedang beriadah, ada juga yang baru je lalu depan RTM. Duk kayu gerek tu kan. Masya Allah, hebat betul lah. Tenaga, stamina yang kita bina ni semuanya daripada apa yang kita lakukan. Kesihatan ini juga kita yang pilih. Jadi kalau untuk yang pilih untuk sihat, sentiasalah menjaga kesihatan. Jaga pemakanan, kurangkan manis di dalam minuman tapi lebihkan dalam senyuman. Tak gitu. Dengarkan seketika Maharaja Ramlah Ram.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Barlis FM Serasi Barlis FM Serasi denganku. Terima kasih untuk anda yang masih dengar Barlis FM. Dan sebentar tadi kita dah pun ikuti bersama di Sinar Duha, baru sahaja berlalu untuk anda. Dan selepas ini kita bakal memasuki di ruangan yang berikutnya, lagu FYP. Terus dengar, ini Mark Adam dengan Pencuri. Barlis FM Serasi denganku.

0: Rossi than Koo.
1: FYP, Lagu hit the TikTok. Yang tengah hot trend, jom layan Lagu.
0: Kita ada lagu FYP untuk anda. Dengarkan Nuha Bahru dengan Malam Malam. Terus dengarkan lagu FYP yang hangat di Hangat Lit.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Kalau saya faham, selalu dengan ku nostalgia Ernie Zakri untuk anda. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan empat dara. Wah, empat dara untuk Gen Z hari ini. FOMO, AI dan media sosial hidup Gen Z sekarang. Setuju ke? Setuju. Kejap lagi kita kupaskan bersama dengan pelajar-pelajar universiti. Kejap lagi kita bagi tahu panjang nak beritahu untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Polis FM. Selasih dengan ku.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amir Osman.
4: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
1: Serasi.
4: Serasi denganku.
5: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada vibe.
6: Vibe Gen Z, ada vibe. Perlis FM serasi denganku. Sekarang dah pun tepat 11.15 minit pagi. Dan sekarang dekat konti, saya tak keseorangan. Saya berlima hari ini termasuk dengan saya. Kita ada adik-adik Gen Z. Assalamualaikum. Hai. Wah, meriahnya pagi ni. Terima kasih sudi datang ke konti Perlis FM. Kita ada empat gadis hari ini. Kalau ada boleh tengok dekat ruangan live sekarang ini, kita ada adik Izzah, Ayu, Ainul, Afika. Tapi kita nak dengar suara mereka sendirilah untuk perkenalkan diri masing-masing. Kita mulakan dari sebelah kanan saya. Silakan.
7: Assalamualaikum. Nama saya Ayuni Maisara daripada UIAM Pago.
6: Bagi tahu penuh nama UIAM tu. Kokolan. Oh. Confuse. Siapa tak masuk U?
7: Boleh. University Islam Antarabangsa Malaysia.
6: Kursus apa tu?
7: Kursus Bahasa Melayu Komunikasi.
6: Jadi cikgu Bahasa Melayu ke macam mana nanti?
7: InsyaAllah.
6: Ada rezeki. Tapi cita-citanya apa?
7: Cita-citanya menjadi tenaga pengajar lah.
6: Tenaga pengajar. Wow. Nampak Bahasa Melayu yang tu kan? Seterusnya, silakan.
8: Assalamualaikum semua. Hai. Salam. Nama saya Nurul Izzah daripada UITM Shah Alam.
6: UITM Shah Alam. Kursus apa, Izzah?
8: Kursus kewartawanan.
6: Kewartawanan. Oh iya, batuk dia nampak macam wartawan cakap dia cakap tu kan. Okey, seterusnya silakan.
9: Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Afika binti Arifin. Saya pelajar dari University Malaysia Perlis. Okey, saya mengambil jurusan Komunikasi Media Baharu.
6: Wah, semua cakap lala pengacara ni. Okey. Memang asal orang Perlis?
9: Saya duduk Kedah.
6: Oh, duduk Kedah. Awak Izzah orang mana?
8: Saya pun Kedah.
6: Oh, Kedah juga yang ni?
9: Saya orang Bintong saja.
6: Orang Bintong. Ada juga wakil Perlisnya. Kita nak tengok yang ni orang mana ni. Sila perkenalkan diri.
10: Assalamualaikum.
6: Selamat
10: pagi semua. Nama saya Wan Ainul Madia. Saya dari Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Jurusan saya Digital Seni.
6: Digital Seni. Wow, semuanya dalam bidang industri seni kreatif lah. Komunikasi semuanya. Tapi kita nak tahu jugalah terlebih dahulu tentang kursus masing-masing. Ada major principal ke sebagainya kan? Macam contoh, macam kalau belajar muzik, ada prinsipnya major dalam vokal, ada majornya dalam gitar dan sebagainya. Kalau macam Ayu pula, awak punya dalam Bahasa Melayu tu, apa orang kata fokus utamanya?
7: Kalau macam kursus kami ni dekat Pagoh ni kan, Bahasa Melayu Komunikasi ni tak ada lah major. Tapi dia lebih kepada sikit-sikit. Ada yang komunikasi, ada Bahasa Melayu Linguistik, ada campuran.
6: Pelbagai juga.
7: Jadi dia punya skop tu lebih luas lah.
6: Jadi kalau dikaitkan dengan bidang komunikasi ni, apa yang kita boleh lihat kaitannya?
7: Kaitan dengan komunikasi ni, kalau Bahasa Melayu Komunikasi ni lebih kepada nak mengajar pelajar-pelajar dia macam mana untuk berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dengan yakin.
6: Wow.
7: Dengan penuh karisma.
6: Saya rasa macam dalam kelas sekarang ni. Okey, kalau dalam Izzah pula, ambil bidang kewartawanan. Okey, jadi Izzah macam mana orang kata boleh pilih kewartawanan tu, mula berminat dalam bidang ni sejak bila?
8: Kalau dulu saya tingkatan 6, saya dah start ambil Bahasa Melayu lah. Belajar menulis macam tu. Lepas tu waktu apply untuk khusus ni, mm-hmm, saya pilih kewartawanan ni lah sebab saya rasa macam kena dengan jiwa saya.
6: Ya, yeah, memang kena dengan jiwa. Saya rasa kalau pendengar-pendengar Poly FM, followers-followers ni mungkin pernah tengok muka adik-adik ni sebenarnya. Mereka ni sebenarnya adalah pelajar latihan industri dekat Poly FM. Itu ada di intern kita ni yang mana sedang kumpul ilmu mereka.
7: Betul
6: sekali. Untuk terbang di peringkat yang seterusnya. Kalau macam Ayu ni pula, tentang kursus awak, boleh awak ceritakan sedikit?
9: Ayu ni Afika.
6: Eh, sila. Ayu, awak
9: Ayu
6: semua
9: ni sini.
6: Ayu ni sini. Afika. Dia macam nak sama tau. Okay.
9: Muka pakai spek sama.
6: Ya, ya.
9: Okay, berkaitan saya punya kursus, dia sama juga macam Ayu ni sebentar tadi. Dia dia tak ada meja, tapi dia macam mix sikit-sikit dan more kepada broadcast. Casting lah sebenarnya. Okay, so dalam Unimed, walaupun nama dia New Media Communication, tapi kita panggil ICOM sebenarnya. Kita ambil daripada kursus yang lama tu, dia macam komunikasi something, tapi kita short kan dia panggil sebagai ICOM. So course ni banyak macam belajar pasal digital video production, belajar pasal nak tulis storyboard, nak buat poster.
6: Jadi nanti dia jadi macam satu produksi lah.
9: Ya, betul. Animation pun kami ada belajar juga.
6: Okay. Jadi awak ni macam pandai bercakap macam seorang yang jadi pengacara sebagainya. Sebenarnya awak ini cita-citanya macam mana?
9: Saya cita-cita saya, saya sebenarnya memang berminat jugalah nak jadi penyampai radio ataupun jadi host pengacara kot ada rezeki kan. Sebenarnya kalau dekat universiti, saya masa dah jadi pengacara majlis. Dalam saya punya kurikulum pun saya ambil susi, saya jadi MC jugalah. Supaya daripada situ saya dapat belajar banyaklah ilmu untuk jadi pengacara majlis yang baiklah.
6: Wow, itu dia. Tapi ada serba sedikit lah animasi dan sebagainya, best tu.
9: Ya, betul.
6: Saya berminat bidang macam tu tau. Okay, kalau Ainul pula, boleh Ainul kongsikan sedikit, silakan.
10: Jurusan saya ni yang saya tahulah, jurusan saya ni dia macam, yang saya tahu digital seni ni dia macam boleh buat poster, banner, animation, semua tu lah kan.
6: Jadi
10: kami ni dia macam ada banyak bidang lah. Contoh kami boleh buat video editing, macam blender.
6: Jadi memang Ainul pun minat lah dalam edit video ni. Okay, selalu kalau aplikasi apa yang sering digunakan untuk mengedit ni?
10: After Effects.
6: After Effects
10: dengan Premiere Pro.
6: Memang orang kata memang pelajar yang masuk bidang tu memang kena belajar aplikasi tu.
10: Ya, betul.
6: Ni terror-terror semua ni. Okay, jadi memang bertepatan sebenarnya kita jemput adik-adik ni sebab mereka ni belajar pelbagai bidang dan kebanyakan dalam seni kreatif. Dan tajuk pada hari ini, FOMO, AI dan media sosial. Siapa boleh terangkan kat saya apa maksud FOMO ni sebenarnya?
7: FOMO ni singkatan bahasa Inggeris, fear of missing out. Macam tu nak ketinggalan lah.
6: Macam tu. Ni baru tahu ni.
7: Betul-betul.
6: Tak tahu. Yang selalunya kalau orang minum kopi yang dah viral tu kan. FOMO. Kita pun FOMO lah, FOMO kan. Maksudnya fear
7: of missing out.
6: Takut terlepas.
7: Ya. Yeah.
6: Cakap orang boleh je. Kalau orang bolehnya.
9: No, takut terlepas.
6: Takut terlepas. Okay. Jadi adakah adik-adik ni kan, Izzah, Ayu, Ainul, Afiqah ni antara kategori FOMO tu?
9: Ada jugalah sebenarnya. Dia tak boleh lari lah. Gen Z ni memang daripada FOMO ni, dia somehow memang akan terikut-ikut jugalah kan. Kita tengok kawan-kawan macam pergi konsert ke ataupun pergi kafe bareng-bareng kan.
7: Travel ke.
6: Betul. Tapi saya tengok Ainul ni macam relax sikit.
7: Saya pun FOMO juga.
6: FOMO juga.
7: FOMO diam-diam.
6: Apa yang awak paling orang cakap tak nak terlepas tu? Perkara yang macam mana? Kopi ke ataupun barang viral ke, baju ke, tudung ke?
10: Betul, pakaian.
6: Pakaian. Patut kita nampak polka dot dia. Sekarang ni kan trend polka dot.
7: Betul.
6: Dalam diam. Sebab dia tak nampak kipoci sangat kan? Macam relax je. FOMO juga. Kalau macam Izzah, apa awak punya FOMO kategori awak yang minat tu?
8: Kalau saya lah, macam sekarang kan Gen Z ni konsert. Konsert setiap bulan konsert. Kalau boleh setiap tahun saya nak pergilah satu.
6: Satu?
8: Macam tu.
6: Siapa yang awak minat tu konsert tu?
8: Kalau saya macam Indonesia pun boleh pergi, Korea pun boleh juga.
6: Ush, dia tak pergi yang dekat-dekat ya. Okey, kalau macam tadi awak cakap tak mungkin terlepas, apa yang awak tak boleh terlepas tu?
9: Kalau saya selalunya pakai tengah makeup lah.
6: Oh my god. Patutlah nampak dia punya orang kata influencer makeup tu.
9: Kalau orang beli macam produk-produk baru kan launching kan, kita memang FOMO lah. Tengoklah live kadang ada apa harga murah kan, promotion.
6: Tak boleh terlepas lah.
9: Tak boleh terlepas, itu memang laju.
6: Uish, hebat. Awak pula FOMO ya?
7: Saya FOMO makanan.
6: Makanan.
7: Nampak je.
6: Yang tu yang lagi best FOMO ni.
7: Betul, yang tu paling best sekali.
6: Perut berkenyang.
7: Cuma duit lah, kelap banyak sikit.
6: Okay, makanan yang macam mana yang awak suka nak try tu?
7: Saya suka manisan.
6: Oh, manisan is
7: manisan, kopi.
6: Tak terlepas eh?
7: Tak terlepas. Club. Apa club tu? Memang tak boleh.
6: Oh, okay. Mesti ikut. Wow, itu dia. Maksud FOMO sebenarnya yang sekarang ni duduk tengah hype sangat. Semua orang nak suka sangat nak ikut benda-benda yang trending sekarang ni kan. Tapi kan, bagi pendapat anda lah baik ke ada tak orang kata kekurangan kalau kita selalu ikut FOMO ni? Bagi Afika.
9: Ada sebenarnya. FOMO ni dia kena balance. Ada juga FOMO yang tak baik. Ada juga FOMO yang baik untuk kita lah. Contoh kan FOMO. Pernah tengok tak trend yang apa Alisa Tajak pergi solat Jumaat macam semua waktu pagi tu kan? Itu bagus sebenarnya. Memang ada dekat dalam kita yang rasa macam apa FOMO tu macam oh benda tak baik. Tapi kalau kita tengok, kalau dia ajak subuh Jumaat macam subuh kan?
6: Betul.
9: Tak perasan tak lepas pada tu ramai sangat orang datang masjid sebab sama-sama nak jumpa Alisata. Lepas tu nak solat jemaah ramai-ramai, nak rasa vibe tu kan. Walaupun mungkin ada yang orang kata dia baru-baru nak mencuba nak solat jemaah kan, tapi dia ada terapkan nilai yang baik lah di situ. Tapi dia kena balance lah. Maybe FOMO yang berlebihan yang macam terikut sangat sampai kena spend duit, kena berhutang sebagai tu, tak boleh lah.
6: Itu dia orang kata impak perkara-perkara yang tengah trending, tengah viral sekarang ni, cepat betul kan nak trending-trending dan sebagainya. Okey, tadi ni awak bagi tahu tentang Alif Sata. Okey, mungkin ada lagi kekurangan lain? Ada kekurangan kita nak tahu. Kelebihan kita tahu sebab benda dah viral, mesti banyak yang lebih. Apa lagi kekurangan kalau boleh awak kongsikan kalau kita FOMO yang berlebihan ni? Kesannya.
7: Kadang saya pernah nampak dekat media sosial kan, banyak yang FOMO. Contohlah kawan dia pergi travel, dia punya kewangan tak berapa stabil. Tapi dia macam tak boleh, aku nak juga travel. Aku nak, mesti nak macam dia. So bila dia pergi travel, dia punya kewangan tu akan makin merosot. Dan dia jadi impak pada diri dia sendiri lah.
9: Betul.
7: Dia tak ukur baju di badan sendiri.
6: Betul.
7: Bahasa Melayu.
6: Setuju. Betul lah. Kadang-kadang bila semua orang nak terlalu mengikut ni, tapi tak tahu dia punya kemampuan macam mana kan. Very late macam I know FOMO-FOMO je. Ada voucher je, belilah. Sebab saya pun macam tu juga. Alright. Okay, dan seterusnya kita nak sembang tentang AI pula. Sebab tadi ni adik-adik ni kebanyakan cakap pasal animasi lah, video editing dan sebagainya. Sebenarnya saya ada tengok satu VTT yang lalu tentang pelajar yang grad menggunakan ChatGPT.
9: Memang ada lah.
7: Memang fakta.
6: Memang fakta. Apa pendapat Izzah tentang tu?
8: Bagi saya lah, macam kita ni sebagai pelajar lah boleh guna AI. Sebab sekarang pun dekat universiti tu memang dah ada subjek untuk belajar AI tu sendiri. Tapi kita kena macam seimbangkan lah, jangan terlalu AI sangat. Nanti kita masuk kelas pun tak faham apa yang kita belajar macam tu. Contohnya saya guna AI, kalau saya tak faham dalam kelas tu, saya akan minta AI terangkan balik apa yang lecturer ajar tu lah, untuk fahamkan semula.
6: Betul. Tapi kan kalau kita faham betul-betul dengan AI, contoh ChatGPT ni, bila kita duduk berkawan dengan dia, dia macam kawan kita kan.
9: Betul.
7: Macam kawan baik lah.
9: Tempat luahan.
6: Mesti banyak meluah.
9: Kalau tengok history tu, beri kata-kata semangat untuk saya hari ini.
6: Apa nama kawan baik ChatGPT awak?
9: Takutlah. Kita pula meluah banyak kat situ.
6: Tapi kadang-kadang risau pun ada juga. Adakah dia akan bagi tahu orang lain, tapi dia tak bagi tahu orang lain.
9: Betul. kan? Dia tak bagi tahu.
6: Dia berlakon tak kenal orang lain pula.
9: Simpan rahsia kan.
6: Okey, jadi boleh tak kongsikan Ainul tentang apa beza zaman dulu dengan sekarang nak belajar? Bagus ada ChatGPT lagi ke ataupun manual macam dulu-dulu bagi Ainul?
10: Bagi saya ChatGPT tu bagus untuk kita nak tengok balik lah apa yang apa dia macam alat bantuan untuk kita lah untuk study semua tu. Tapi bagi saya manual, belajar manual tu lagi bagus lah. Sebab kita boleh tengok research balik kan, secara manual lah, teliti. Kalau ChatGPT ni tak bagus,
6: kurang. Dia taklah tepat 100% pun sebenarnya kan. Alright, jadi

0: itu mesti
1: sebab Ipoh tu macam Gemini sekarang ni. Tapi dia tak berapa nak real macam tu lah. Sekarang ni sampai kalau kita tak ada kat situ pun tiba-tiba ada kat situ kan. Terlalu realnya. Okay, jadi macam mana penggunaan AI ni kalau dalam kelas? Adakah dapat bantuan daripada lecturer dan sebagainya?
2: Dia bergantung juga macam setengah assignment kan. Dia ada yang lecturer benarkan, cuma dia memang akan sentiasa ingat. Kalau untuk fahami juga apa yang kita search dekat ChatGPT tu, dan boleh ambil sebagai sumber rujukan, tapi dalam masa yang sama ulas dengan cara tersendirilah. Kalau ChatGPT terkata kelebihan bersukan ni, kita ulas dengan cara kita sendiri. Kenapa kelebihan bersukan tu bagus untuk diri kita dan macam mana kita nak apply dalam kehidupan seharian. Kalau dalam pembelajaran kami sekarang pun dibenarkan, cuma mesti fahami dan ulas dengan cara yang sendirilah supaya kita boleh orang kata apa, lagi mendalamlah, kita lebih faham apa yang kita nak tulis dalam kita punya assignment tersebutlah.
0: Ada tak rakan-rakan adik-adik ni dekat universiti yang betul-betul 100% dengan AI, dengan ChatGPT?
3: Ada.
0: Jadi macam mana kalau kita lihat daripada sudut pembelajaran ni dengan 100% AI ni, fahaman dia, dia dapat tak sebenarnya?
3: Sebenarnya dia tak dapat pun, sebab dia bergantung 100% ke AI. Jadi dia tak faham pun intipati apa yang dia belajar.
0: Betul.
3: Kalau bagi saya lah.
0: Sebab
3: kadang kita boleh nampak dalam kita punya ahli kumpulan tu, penulisan mana yang fully 100% AI, mana yang kita ada olah. Jadi memang ada perbezaan yang ketara lah.
0: Betul. Ya, macam itulah sebenarnya. AI ni taklah buruk. Betul. Kena pandai nak guna, nak kena olah balik. Tak boleh 100% macam tu. Sebenarnya kalau kita dengarkan ulasan ketua penyiaran Malaysia pun, Encik Ashwat pun ada kongsikan tentang penjenamaan RTM dengan AI ni. Kalau kita tengok kan sekarang dekat RTM banyak menggunakan teknologi AI. Betul. Dekat TV dan sebagainya. Sebenarnya kita bukan nak bagi tahu bagusnya AI tu. Macam adakah manusia lepas tangan? Tidak. Sebenarnya orang kata apa? Balance lah. Saling
3: melengkapi.
0: Baiklah, kita nak berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Vibe Gen Z ada
4: vibe.

0: Vibe Gen Z kembali di Perlis FM. Tadi ni dia pun cakap dia pun tak sempat nak sebut sama-sama. Kita sebutlah sesama Vibe Gen Z. Meriah Ria Konti hari ini. Terima kasih. Masih lagi ada saksikan di ruangan live sekarang ni. Lambai-lambai sikit. Hai semua. Terima kasih. Anda boleh kongsikan dekat ruangan live sekarang ini. Kita bersama dengan Izzah dan Ayu, iaitu pelajar UiTM Shah Alam. Izzah dan juga Ayu dari UiAM. Dan juga ada adik Ainul dari PTSS dan adik Afiqah pelajar UniMap.
1: Ya, ah,
0: rancak betul. Eh, makan apa pagi ni rancak
2: sangat.
0: Nasi lemak. Makan sekali lah.
2: Asing
0: lah, tapi vibe energy tu sama eh.
2: Ikut tagline.
0: Aduhai. Alright, kita tadi ni dah cakap tentang FOMO, dah cakap tentang AI. Sekarang ni kita nak cakap tentang media sosial pula. Okay. Mesti dekat sini semua ada media sosial.
1: Betul.
0: Apa yang hampa tak ada? Threads ada?
1: Ada.
0: Facebook ada?
1: Ada.
0: Instagram?
1: Ada.
0: TikTok?
1: Ada.
0: Mesti ikut challenge TikTok atau tak mahu Afiqah.
2: Nombor satu.
0: Okeylah, tapi kita nak tanya tentang penggunaan dalam masa satu hari ni. Paling lama kita tanya Ainul lah sebab dia nampak relax. Tak, dia guna paling lama. Nampak macam relax. Paling lama, berapa jam Ainul guna media sosial ni?
3: Kalau boleh 24 jam.
0: Kalau jadi, boleh.
3: Tolak tidur dengan
2: mandi.
3: Makan. 12 jam.
0: Guna media sosial tu untuk apa sebenarnya?
3: Tengok benda-benda trend.
2: Tengok gosip.
0: Afiqah awak meracun dia tak tengok gosip.
2: Bukan sebab saya nampak ada scroll thread hari tu.
0: Balik nampak betul budak apa cudik. Betul lah kata-kata kan, kita tak boleh judge a book by its cover kan. Sebab saya tengok dia sangat relax, orang yang cool je.
2: Nombor satu.
0: Eh, ni yang Afiqah ni saya rasa 24 jam ke 48 jam pun boleh jadi ni. Berapa lama awak guna media sosial?
3: Itulah saya, saya cuba control juga. Saya guna maybe dalam 6 jam macam tu lah. Selebihnya maybe saya tengok TV ke dekat ruang tamu kan. Tapi tak dinafikan lah, memang social media ni boleh kata ketagih jugalah kan. Jadi mungkin saya cuba juga untuk elakkan dengan apa, bersosial juga dengan kawan-kawan, tak pun dengan keluarga kan. Tapi memang media sosial ni boleh kata selalu jugalah untuk saya, sebab saya nak tengok perkembangan. Tak pun kadang-kadang dekat Twitter dia ada macam berita yang lagi latest daripada TV sebenarnya kadang-kadang. Dia bagi tahu macam ada isu-isu ke apa ke kan. So saya macam tertarik lah untuk tengok dekat media sosial macam Twitter ataupun TikTok kan. Sebab dia pantas lah
0: sekarang situ. Twitter ke X sekarang?
2: X
0: kan. Nampak siapa yang lagi out today. Okay, kalau macam Izzah, awak dalam bidang kewartawanan, awak tengok media sosial ni macam mana dengan bidang yang awak pilih ni?
4: Media sosial ni banyaklah juga dia membantu dalam bidang kita ni kan. Sebab sebagai tempat untuk kita dapatkan informasi itulah sendiri. Kadang media sosial lagi cepat. Contohnya kalau ada kemalangan pun kita tengok media sosial yang sampaikan dulu kat kita.
0: Betul. Tapi kadang-kadang bila cakap tentang kemalangan ni, kadang-kadang ada juga info yang tak sahih. Ada yang kata kadang-kadang orang tu dah ada ke tak ada. Macam mana pula awak nak pastikan berita tu sahih untuk awak sebarkan?
4: Lepas kita tengok dekat media sosial tu, kita akan fact check pula lah dengan orang-orang yang orang yang bertanggungjawab dalam bidang tu lah, untuk kita pastikan betul ke informasi ni.
0: Itu dia. Okay, untuk Ayu pula, awak kan dalam bidang bahasa Melayu kan. Sekarang ni kita tengok dekat media sosial ni macam penggunaan bahasa Melayunya tu
3: Rojak.
0: Apa pendapat awak?
3: Ini tajuk utama forum setiap semester.
0: Rojak.
3: Memang saya rasa memang betul lah, bahasa rojak ni bahasa yang paling selalu orang gunakan. Tapi itulah peredaran zaman kan, memang macam tu. Jadi macam mana pun memang bahasa rojak tu akan jadi bahasa utama. Mustahil lah orang tiba-tiba bahasa Melayu nak post Assalamualaikum saya telah memakan. Betul. Tak ada. Dia mesti ada rojak-rojak.
0: Betul. Tapi saya pernah lihat ada macam pepengaruh ni yang orang cakap dia cuba untuk normalisasikan penggunaan bahasa Melayu.
3: Zidin Aziz.
0: Yeah.
3: Sedap suara dia.
0: Sedap suara dia. Bagaimana pula macam Ayu, awak nak tengok macam cara dia kongsikan dia punya bahasa Melayu tu untuk orang ramai. Orang kata kesan dia.
4: Saya rasa dia bagi banyak kesan lah dalam dunia media sosial ni kan. Sebab dengan adanya, dia selalu tengok dia selalu tinggalkan komen dekat ruang pesan. Ini salah, patutnya guna macam ni. Dan benda tu pun orang lain pun boleh terima. Jadi orang lain pun akan perlahan-perlahan tukar dan guna bahasa Melayu yang betul.
0: Ya, itu dia kalau kita lihat dalam media sosial ni. Dan untuk Ainul dan juga Afiqah, awak berdua dalam bidang editing, animasi, kalau dekat media sosial ni macam cendawan tumbuh. Hari-hari ada sahaja konten baru, idea baru. Ainul, macam mana cara untuk dapatkan sesuatu benda yang fresh? Orang cakap kalau nak ikut perkara yang trending, tapi kita kena olah balik. Macam mana awak nak, orang kata apa, fikir secara kritikal lah nak dapatkan idea-idea yang fresh macam tu?
5: Kalau saya, saya akan ChatGPT lah sikit. Lepas tu saya tanyalah dekat kawan-kawan, ibu bapa ni. Kalau idea macam ni boleh ke? Kalau macam ni tak boleh. Dia macam tu lah.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau macam Afiqah pula macam mana?
3: Kalau saya nak dapat idea fresh ni kan, soalan dia you kena banyak, orang kata apa, explore. Kan, kena merantau juga. Maybe idea contoh kalau kita nak buat poster berkaitan dengan iklan dan sebagainya, kita tengok juga iklan yang sebelum ni macam mana dia promosikan sesuatu brand tersebut kan. Dan kita tengok lah, kita mesti campurkan idea yang lama tu dengan idea yang baru, dan kalau boleh dia mestilah menarik. Contohnya dia lebih terkini design dia, kita tak terlalu ikut design yang lama kan, supaya dia tak jadi membosankan. So bila kita macam gabungkan dengan elemen yang modern dan juga yang elemen yang sebelum ni pernah digunakan dalam idea tersebut, dia akan jadi lebih, orang kata apa, lebih ke depan lah, lebih wow. Dia tak bosan tapi dalam sama tak terlalu modern yang melampau lah. Kita kena balancekan juga yang itu.
0: Betul. Tadi ni kita cakap tentang FOMO. Jadi adik-adik ni ada kategori FOMO yang dia pun suka. Kalau media sosial, pempengaruh, siapa yang paling, orang cakap tiap-tiap hari tu notification dia lah duk naik tu.
4: Saya tahu.
0: Siapa?
4: Sofia Ashraf.
0: Ya! Yeah!
4: Saya baru nak sebut dia.
0: Eh, sama lah peminatnya.
4: Betul.
0: Kenapa awak pilih Sofia?
4: Sebab Sofia ni dia ada satu perwatakan, dia nampak macam empowerment. Wanita yang berkejaya, wanita yang boleh berdiri sendiri, berdiri sendiri. Dia independent lah. Yeah. Dia punya daripada segi pemakaian dia, daripada segi trend. Biasanya trend tu kerapnya bermula daripada dia juga.
0: Betul. Betul. Izzah pula, siapa yang minat?
6: Sofia Shah juga.
0: Sama juga?
6: Untuk trend, makeup, tengok dia lah.
0: Tapi bahasa, penggunaan bahasa dia pun cantik.
6: Betul.
0: Kan?
6: Betul. Macam sangatlah terpelajar macam tu.
0: Betul. Afiqah pun sama ke?
3: Sama juga. Dia sangat elegan. Kenapa kita minat dia? Dia bukan sahaja content creator yang orang kata apa, biasa-biasa lah. Dia ada ilmu juga. Betul. Dan dia punya cara percakapan, cara dia sampaikan satu-satu perkara yang dia nak explain tu kan. Dia lebih sopan, professional, elegan. Dia tak macam sekadar dengar macam rojak-rojak kan. Dan dia juga fluent dah dalam bahasa Inggeris juga. So maybe audience dia pun lebih besar daripada pengaruh yang lain.
0: Ya, tidak tak kalah dia nak pergi sampai ke overseas. Betul. Kan? Ada satu brand kosmetik yang sangat terkenal.
3: Betul.
0: Yang telah pun jemput. Ini sebabnya pengaruh ni, bila dia pun aktif dekat ruangan media sosial, itulah orang kata dapat peluang yang besar. Kan? Ainul macam relax je, awak minat Sofia ke tak? Ke ada pengaruh lain yang awak minat?
3: Sofia apa? Profesional. Tak kenal saya. Dia ada yang lain.
0: Yang mana?
5: Tapi saya selalu tengok dekat YouTube lah. Saya suka Sturt Production.
0: Yang tu memang best. Luar biasa kan cara dia kan?
5: Betul. Saya suka tengok yang podcast. Semua tu je.
0: Sebab tu dia relax, chill. Tu saya tahu dia ni jenis suka mendengar kan. Okey. Dan seterusnya cakap pasal media sosial, media sosial ni kadang-kadang saya sendiri selaku gen senior Gen Z ni.
3: Senior Gen Z.
0: Kadang-kadang rasa penat lah kalau kita asyik main media sosial. Kadang macam lepas tengok telefon, tak boleh tengok lama-lama sangat. Orang cakap apa, social media detox. Pernah tak buat social media detox, tak tengok telefon sehari, dua hari?
5: Saya pernah buat.
0: Ya. Yeah.
5: Saya tak adalah detox sangat, detox daripada segi penggunaan media sosial. Mm-hmm. Saya pernah deactivate lebih kurang 3 bulan juga.
0: Oh.
5: So memang nak start fresh.
0: Apa yang mendorong awak untuk deactivate tu?
5: Kadang saya rasa macam media sosial ni toxic tau. Kadang kita tengok orang punya life tak sama macam kita punya life.
0: Yeah.
5: Kadang kita adakan berlaku perbandingan kat situ. So kita akan rasa down. Jadi bila kita detox ni, kita akan lupakan semuanya dan kita boleh mula dengan hidup baru.
0: Yeah.
5: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Izzah ada ke social media detox?
6: Rasa saya tak pernah buat.
0: Tak pernah buat. Ya,
6: tapi saya akan macam stop sekejap main. Pasal esok tu mungkin sambung balik.
0: Tak
6: detox selama 3 bulan
0: Kan. Afika, awak ada ke?
3: Saya terpaksa detox.
0: Kenapa?
3: Sebab saya pergi camp.
0: Bila
3: pergi camp tak boleh phone. Memang terpaksa tinggal lah. Strict-strict semua habis. So memang kita, tapi sebenarnya saya enjoy. Sebab bila kita detox ni, saya perasan lebih banyak masa untuk saya communicate lah. Saya berkomunikasi dengan kawan-kawan. Orang kata apa, lebih dekat lah. Betul. Kan, daripada kita tengok dekat media sosial, kita tengok live dia. Kita Betul. Sembang dalam face to face ni sebenarnya lagi seronok lah. Kita dapat rasa ada ikatan dekat situ.
0: Eye contact.
3: Saya suka lagi kalau depan-depan lah kita sembang. Lagi seronok lah bagi saya.
0: Macam Ainul,
5: kadang-kadang lah saya retox. Saya macam Afika juga suka macam ajak member keluar, bercakap. Tanyalah macam 24 jam.
0: Betul. Saya pun kadang-kadang sebagai senior Gen Z yang bertauliah ni, kalau kita keluar dengan orang, memang saya tak tengok telefon langsung.
3: Betul, sama.
0: Macam lupa. Inilah dunia yang sebenar. Kan. Okey, dan kita sebenarnya dah pun nak menghampiri ke pukul 12:30 hari, tapi sebab saya seronok sangat semak dengan adik-adik ni, kita nak tanyalah cabaran terbesar untuk Gen Z zaman sekarang. Apa cabaran terbesar?
3: Cabaran terbesar bagi saya adalah perbandingan. Saya dah ambil satu orang kata apa, peribahasa lah kan, peribahasa English ni. Dululah saya dengar ada pemengaruh ni sebut ignorance is a bliss. Okay, kenapa ignorance is a bliss? Sebab bila awak macam decide untuk tak ambil tahu sangat pasal kehidupan orang lain, awak akan rasa macam tenang, bersyukur, lebih tenang. Betul. Sebab dulu saya pernah rasa juga sebagai pengguna media sosial, saya pernah rasa macam seronoknya dia ada kehidupan yang macam ni, macam ni. Saya tak dapat. So dia akan merasa macam kita tidak bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi ignorance is a bliss tu sampai sekarang pun saya guna. Saya cuba bila saya rasa macam lebih orang lain daripada saya, saya rasa macam ada sedikit perbandingan di situ. Saya cuba untuk slowly jauh sikit daripada social media buat sementara waktu lah. Lepas tu baru kita get back balik on
0: get
3: track.
0: Kan? Okay. Selain itu, bagi saya cabaran terbesar sekarang ni bila kecaman yang melampau. Untuk sebagai keyboard warrior ni. Dan Gen Z ni, bagi senior Gen Z sekarang ni lah, pandangan saya sesetengahnya macam kalau dulu orang panggil culture shock tau. Sekarang ni bila adanya Gen Z yang mudah terikut-ikut ni, dikecam sampai kacau mental health dia pun.
3: Setuju.
0: Jadi apa pendapat Izzah?
6: Saya lah macam betul. Media sosial ni kalau kita terlalu bergantung, jadi macam ganggu kita punya mental. Kita akan bandingkan diri kita dengan orang itu.
0: Betul.
6: Orang
0: ni.
6: Sebab saya macam tak patutlah bergantung.
0: Betul. Tak boleh bergantung banyak sangat kan. Alright, kita ni macam tak puas kan nak bersembang. Macam tak puas. Tapi itulah
3: Masa mencemburui
0: kita. Tapi kita dah nak sampai ke penghujung. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik ini. Mungkin ada ucapan kepada pendengar-pendengar kita, nasihat jugalah kepada rakan-rakan Gen Z yang suka follow FOMO, AI, media sosial. Kita mula dengan Ainul lah. Silakan Ainul.
5: Kepada pendengar-pendengar di luar sana, jangan terlalu membandingkan orang lain. Just love yourself lah macam tu. Jangan jadi macam saya lah, selalu membandingkan orang lain. Overthinking.
0: Macam tu. Overthinking tu kadang-kadang daripada kesan media sosial juga tu. Kan kita terlalu ikut tengok sangat kan. Okay, terima kasih. Seterusnya Afika, silakan.
3: Okay, kepada pendengar Place FM, nasihat saya adalah untuk sentiasa kawal penggunaan media sosial anda. Jangan terlalu ketagih untuk hari-hari guna sampai kita terlalu, orang kata apa, addicted, dan kita dah tak bersosial dengan rakan-rakan. Dan pesanan saya untuk sentiasa hargai masa anda bersama dengan keluarga, dengan rakan-rakan, semasa lepak ke apa ke kan, put your phone away lah, supaya kita boleh ada interaction dengan rakan-rakan dan lebih ada bonding tersebut. Sebab one day kita dah buat haluan masing-masing, kita dah tak jumpa. So media sosial ni anytime kita boleh tengok, betul? So bila kita spend time dengan rakan-rakan tu, hargailah masa yang ada tersebut, supaya kita takkan rasa menyesal. Itu saja
0: pesan saya. Betul, sangat tepat sekali. Terima kasih Ainul dan juga Afika. Seterusnya Izzah, silakan.
6: Jadi untuk kawan-kawan kat luar sana lah, okay, tak salah untuk kita ikut trend ni dan guna AI, tapi jangan sampai benda tu affect hidup kita ni, sampai kita terlalu bergantung dekat benda tu. Kita kena jadi Gen Z yang bijak untuk guna teknologi ni sendiri.
0: Iya, jadilah macam Izzah dan adik-adik kita semua ni lah kan. Okay, dan yang terakhir, silakan Ayu.
7: Okay, kalau daripada saya pula, okay, teknologi ni, media sosial, telefon, memanglah benda yang memudahkan. Tapi keseimbangan tu mesti jadi kunci utama. Gunakan dengan berpada-pada. Kalau ada masa nak guna, guna. Ada masa juga untuk kita rehat sendiri, take a break from phone.
0: Yeah. Ada sampai boleh tidur dengan telefon kan?
7: Main-main tertidur.
0: Tertidur. Bahaya tau. Baiklah, sampai di sini sahaja untuk Vibe Gen Z hari ini. Yang terlepas tu insyaAllah kita akan ulang siar untuk Bual Bicara hari ini bersama dengan adik-adik kita, iaitu adik Izzah dan Ayu, iaitu pelajar UiTM Shah Alam dan juga UiAM, dan juga adik Ainul dan Afika, pelajar UniMap dan juga Politeknik PTSS Tuan Guru Sat Sira Jurian. Terima kasih. Semoga happy tak masuk radio ni?
2: Happy lah.
0: Ya kan? Semoga semang kita ni memberikan manfaat lah kepada semua pendengar. Baiklah, kita akan terus ke Nasional FM selepas ini untuk dengarkan ringkas 12 tengah hari dan kembali di jam yang berikutnya. Sampai kita berjumpa lagi. Vibe Gen Z.
1: Ada vibes.
0: Bye.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok. Penat lagu-lagu K-pop. Salam, hey.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Halo Safan, Surasi dengan ku. Terima kasih untuk anda tengah dengar Perli FM yang kongsikan menu di ruangan tudung saji dah pun. Ada terima kasih banyak-banyak. Kita sekarang ni memang dah pun tepat masanya, Div.

0: Tudung Saji.
1: Masa untuk Tudung Saji yang nak hantarkan kiriman WhatsApp di 0174541688. Macam Cik Nin ni awal-awal dah hantar mai kita punya menu pejeri rebung goreng ikan sampingan kuih kaswi. Masya Allah, memang sur. Tapi saya punya pilihan hari ini nasi kandang. Hampa pula macam mana? Hantar mai 0174541688. Dengarkan ini. Merimeh di kemerisanmu. Kami sepam, suasi dengan gue.

0: RTM。Hai Gen Z, klik, score, like, tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wan Nur Akhil Zahidah, pembola sukan MC Cilik PB PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, vibe Gen Z. Kepada ibu-ibu muda dan ayah-ayah muda, ha, ni UAM nak nasihat sikit lah. Mendidik anak-anak ini, kita tak perlu manjakan mereka sangat. Bukan apa, pengalaman UAM dalam dunia pendidikan ni seringkali mendapati anak-anak zaman sekarang manja dan cepat sentap dah. Apa orang kata? Koyak, hati koyak, aida terkoyak dah pula. Ha, ibu-ibu, ayah-ayah kena asuh mereka supaya mereka berdikari sikit. Nanti bawalah mereka tu boleh berdiri di atas kaki mereka sendiri dan mereka berdaya saing di dalam kehidupan mereka. Yes, kitalah yang kena didik mereka. Ha, salam dari UAM, padu verstyle semasa. Lam.

Polis FM Serasi dengan ku 12.43 minit tengah hari. Kita dah pun nak masuk jam yang terakhir set saja lagi. Terima kasih yang masih lagi kongsikan dekat ruangan komen WhatsApp Kunti. Katanya Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Amboi Atika rancaknya dengan lagu Hindustan hari ini tengah hari. Agak dekat dapur pun mesti rancak ya. Okey, Kak Ros katanya hari ini gulai ikan temenung, rampai bendi. Ada juga ikan sebelah goreng juga hari ini. Ada cabai tumbuk sikit. Lepas tu ada lagi sup kaki ayam pun juga. Abuan nak hirup tiga. Oh, siap ada cabai kicap rezeki. Selamat macam selera. Sedapnya. Terima kasih kongsikan dengan saya hari ini. Baiklah, untuk ruangan saya hari ini, saya nak kongsikan untuk anda berapa lama anda tidur. Untuk orang dewasa, kalau 4 jam cukup ke nak tidur tu? Sangatlah tak cukup ya. Kalau 5 jam pula terlalu singkat. Kalau 6 jam ramai rasa cukup tapi badan macam tak puas je. 7 jam paras minimum yang disarankan dan 8 hingga 9 jam adalah cukup bagi ramai orang dewasa. Tengok jam sekarang dah pun 12.44 kan. Sebenarnya tidur sebentar sebelum zuhur pun iaitu qailullah, boleh menampung kekurangan tidur kita. Rasulullah SAW pun pernah pesan juga, dah tunjuk sunahnya, ia petunjuk daripada Allah. Cuma kita je tahu ke tak tahu. Jadi pastikan anda rehat dengan secukupnya. Kalau tak sempat nak rehat secukup waktu malam, tidur sebentar sebelum zuhur ini boleh menampung kekurangan tidur kita. Tapi betul tau, rasa macam tidur tu cukup je kan. Jomlah dengarkan ini Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nirmala. Terus saja utama satu tengah hari. Terus dengar Polis FM.

0: aktiviti harian Anda?
1: Masih bosen bangun bully.
0: Jom WhatsApp 017 454 1688.

Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili, mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus melihkan dua gambar itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membentuk sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun manakala seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 kan keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Polis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya, luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Kata sebab menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Daul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
3: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
4: Ustaz, habaq Ustaz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat Ustaz, tiba-tiba kita yang duduk belakang ni kita nampak ada najis pada pakaian dia tu Ustaz, wajiblah kita tegur lah Ustaz. Ustaz, habaq Ustaz.
6: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat, lepas tu kita nampak ada najis pada pakaiannya. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaiannya terkoyak ke aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaiannya tu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini maka wajib untuk kita tegur dia.
4: Ustaz, habaq
7: saya. Doa memohon tidak dihidupkan.

Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.

0: Temankan saya Atika Nordin bagi segmen Hangat Lead edisi Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan 18 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai radio pilihan anda. Dan kita dah pun masuk di ruangan yang terakhir hari ini. Kita dah pun dengarkan lagu di
1: Jiwang Karat.
0: Betul, lagu-lagu di Jiwang Karat untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan seleksi lagu-lagu di Jiwang Karat yang telah pun disusun khas untuk anda. Kita mulakan dengan Dharma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Hanya di Jiwang Karat, Polis Abang.

Pemirsa Times Presidenku, alhamdulillah saudara sebentar tadi telah bermasuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Jadi selamat menunaikan ibadah buat seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah. Dan untuk anda masih lagi ber-

Baiklah, berhelah Zara Zain membawa kita ke penghujung untuk segmen Hangat Lead bertemankan saya Atika Nordin bagi edisi Ahad 2 Ogos 2026 bersama 18 Safar 1448 Hijriah. Saya mohon maaf andai ada kekurangan sepanjang pengendalian konti ini untuk hiburkan anda, untuk memberikan informasi bersama. InsyaAllah saya akan kembali teman anda Jumaat yang akan datang untuk segmen Hangat Lead. Dan selepas ini bertemankan Fas dalam Hemo-Hemo. Kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Saya tinggalkan untuk anda Misha Omar. Tiada lagi tangisan, hanya di Jiwang Garat. Polisafah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera buat semua pendengar setia Polis FM, tak kira di mana jua anda berada. Macam biasa, hujung minggu pada hari Ahad ni Fas menemani anda di ruangan hemoh-hemoh dalam edisi Ahad 18 Safar 1448 Hijriah 2 Ogos 2026. Jadi terima kasih juga buat rakan yang bertugas kita tadi, Atikah Nordin, yang menemani anda dari jam 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang dan dalam ruangan hangat Lee. Dan juga terima kasih juga buat rakan jurutera kita yang bertugas hari ini yang menemani kita pada hari ini. Abang-abang semua orang perlih, yang mana yang merindui suara Fas pada hari ini, alhamdulillah Fas masih lagi ke udara pada hari ini. Kita terus layan dengan Perlis FM serasi dengan ku. Fas tinggalkan anda dengan lagu Angau.

0: Lorat anak perle. Hashtag
1: Ya Dah.
0: Kawan Nilah. Senerih. Senerih bermaksud berlanggar sisi, tergesel sampai menyebabkan sesuatu objek itu tercalar. Contohnya, hampir mana ni? Awak yang calak ambil kereta tu.
2: Lah, kak, aku tadi ni tersenderih dia balik di tepi jalan. Aduh, jenuh aku nak jawab dekat mak.
0: Aduh, itulah. Lorat anak perleh. Hashtag
1: Ya Dah.
0: Kawan Nilah.
3: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya

Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Alhamdulillah. Jadi apa habang? Tadi Fas lupa nak sapa untuk semua pendengar setia Perlis FM. Apa habang semua yang mana yang berada di rumah, yang tengah memandu, yang tengah berniaga sekarang ni, yang tengah santai dengan family, duduk sambil duk cicah garam belacan tu pada hujung minggu ni, ataupun yang tengah bercuti dengan family tu. Mesti ada punya sebab hari Ahad kan, hari Minggu. Terima kasihlah sebab pilih Perlis FM ni menjadi di peneman setia anda semua. Macam biasa, hujung minggu ni Fas nak hiburkan anda, lagu-lagu yang menaikkan hujung minggu anda. Semoga hari ini buat anda semua ceria dan juga sihat selalu. Fas nak pesan sikit lah kan untuk pemandu-pemandu dekat luar sana. Sekarang ni banyak sangat-sangat terjadinya kes-kes aksiden di tengah jalan, dekat highway dan juga sebagainya. Buat semua yang tengah duk bawa kereta sekarang ni sambil mendengarkan frekuensi 102.9 MHz ni, yang mana yang tengah bawa motor ataupun dalam kenderaan lah buat masa sekarang ni, Fas nak pesan sikit, bawalah dalam keadaan yang elok. Jangan duk tekan minyak tu banyak sangat. Ingat kat rumah kita tu ada mak ayah kita, ada suami, ada isteri dan juga anak-anak yang tengah tunggu untuk menantikan kepulangan kita. Jadi kalau rasa mengantuk tu, singgah sat dekat RNR ataupun mana-mana tempat yang selamat. Jangan paksa diri anda semua tu untuk terus memandu dalam keadaan mengantuk. Jadi biar lambat tak apa, asalkan kita sampai ke destinasi dalam keadaan yang selamat. Jadi semoga perjalanan anda semua dipermudahkan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus setia bersama Plays FM serasi dengan ku. Fas tinggalkan anda dengan lagu Nokta Cinta Hafiz.

0: Eh, Nina, kau ni betul-betul serius ke?
1: Yelah, apa pula tak seriusnya? Sekejap lagi, kau tolong hantar aku pergi airport sekejap, eh?
0: Kau ni, dengan beg besar bagai. Maai, beratnya. Apa yang kau bawa ni, Nina?
1: Alah, tu bukan beg akulah. Tu beg Gabriel. Dia kirim. Aku ambil dekat rumah kawan dia tadi. Nanti sampai sana, dia ambil aku dengan beg ni sekali. Yang berat tu sebab ada cindera mata. Dia cakap nak agihkan kat kawan-kawan dia nanti KLA.
0: Aku tak sangka lah kau ni boleh percaya dengan lelaki yang kau kenal dari Twitter je. Kalau kau nak bersuami pun, banyak lagi lelaki Malaysia ni, Nina. Entah wujud ke tidak si Gabriel tu.
1: Kau ni rendah sangatlah cita rasa kau tu. Lelaki Malaysia ni, tak romantik. Tak sama macam lelaki luar yang ambil berat sayang aku. Ha, kau tengok ni. Duit belanja, tiket kapal terbang, semua dia hantar kat aku. Ha, kau ada? Ih, kau ni jealous kat aku ni.
0: Yalah, suka hati kau lah. Jaga diri kau elok-elok, Nina. Sampai nanti kau call aku, okey?
1: Jangan risau, Leika. Nanti aku hantar tiket dengan duit sekali untuk kau ikut aku pergi sana sekali, okey?
0: Okeylah.

0: Hello, Nina? Nina?
1: Hello, Ika. Yeah. Ika, hello.
0: What?
1: Wait, tolong aku, Ika. Tolong aku. Aku tahan dekat airport ni. Habislah aku, weh.

Hemoy, kita enjoy kapas sempoi. Kita masih lagi di jam yang pertama Perlis FM seraksi dengan ku. Tadi sambil Fas nak main konti kan, Fas ada nampak lah Raito berduyun, banyak je duduk dekat rumah. Jadi Fas rasa ramai hari ni yang buat kenduri kahwin pada hujung-hujung minggu ni kan. Jadi ramai ambil kesempatan hujung minggu ni yang mana ada kenduri kahwin. Dengan penuhkan jemputan ke kenduri kahwin tu, kalau anda dalam perjalanan ke tempat kenduri ataupun memandu dengan Fas nak ucapkan memandu dengan selamat lah. Jadi jangan duk kalut sangat, biar lambat asalkan sampai tu dalam keadaan yang selamat. Yang penting juga kehadiran kita ni ke kenduri kahwin tu boleh membawa doa dan juga kegembiraan buat tuan rumah tersebut. Baiklah, pada pukul 3 nanti kita akan ke berita National FM. Jadi kita terus layan dengan lagu seterusnya yang lagu menaikkan hujung minggu anda. Semoga layan dan terhibur. Perlis FM serasi dengan ku.

pernah dah. Gagal ni, para pendengar, bukan bermaksud sudah pendamat ataupun keputusan dia gagal. Gagal itu merupakan satu proses kejayaan. Biasalah tu. Cuba kita tengok baby. Baby yang tengah duduk belajar berjalan tu, mana ada baby boleh berlari terus kan? Baby tu kenalah merangkak dulu. Bertatih-tatih, berjalan-jalan. Jatuh, bangun semula. Jatuh, bangun semula. Sampailah dia dapat berlari. Banyak kali kan dia gagal tu. Akhirnya, dapatlah dia berjalan dan berlari pula. Kegagalan hanyalah satu proses menuju kejayaan. Okey, salam dari UAM Padu Berstyle Semasa.

0: walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanur Akhil Zahidah, pembulas sukan MC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z

0: Hemoi, serasi dengan ku. Kita sudah sampai di jam yang kedua. Sebentar saja lagi, Fas akan kongsikan pelbagai info-info yang menarik untuk anda semua. Dan juga sekiranya ada yang ingin berkongsikan ucapan untuk hujung minggu ni, apa yang aktiviti pada hujung minggu ni yang anda buat pada hari Ahad ni, boleh terus ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Nanti Fas akan bacakanlah setiap ucapan yang anda bagi tu. Fas akan bacakan di dalam ke udara. Ha, jadi terus layan Plays FM serasi dengan ku.
1: 102.9 MHz.
2: ขอบคุณค่ะที่รับฟัง Plays FM.

Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Baiklah, sebut pasal bulan Ogos ni kan. Sudah semestinya adalah bulan kemerdekaan buat kita semua rakyat Malaysia. Jadi okeylah, Faz nak share sikit lah mengenai makna bendera Malaysia. Faz rasa ramai je yang tahu, tapi Faz nak ingatkan balik untuk pendengar-pendengar dekat luar sana mengenai bendera Malaysia ataupun jalur gemilang. Jalur gemilang ni, dia bukanlah sekadar sehelai bendera sahaja. Setiap warna, jalur dan juga lambangnya juga mempunyai makna yang sangat mendalam. Jadi warna merah kat bendera Malaysia kita tu adalah melambangkan keberanian. Putih pula melambangkan kesucian. Biru dekat bendera kita juga melambangkan perpaduan antara kaum kita lah. Manakala kuning juga membawa maksud kedaulatan institusi beraja. Jadi anak bulan yang ada dekat bendera Malaysia tu juga melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Dan juga bintang yang pecah-pecah tu kan, yang pecah 14 tu juga, serta 14 jalur menggambarkan perpaduan 13 negeri bersama kerajaan persekutuan. Jadi bendera kita ni, dia bukannya sekadar bendera sahaja ataupun bukan sekadar sehelai kain yang bercorak sahaja. Setiap warna simbol tu adalah melambangkan maksudnya yang tersendiri. Jadi terus kesetiaan anda, pelbagai info yang menarik lagi Faz nak kongsikan kepada anda dan juga hebahan yang menarik buat anda semua. Pendengar setia Perlis FM, serasi dengan ku.

0: maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, ni banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Polis FM serasi dengan ku. Kita masih lagi bersama Faz, bertemankan anda di jam yang kedua. Alhamdulillah. Jadi kita masih lagi di bulan kemerdekaan, 2 Ogos 2026. Jadi Faz nak kongsikan sedikit info mengenai hari kemerdekaan ataupun yang berkaitan mengenai kemerdekaan. Ada siapa tahu kat sini bunga raya? Bunga raya ni dia sekadar, bukan sekadar bunga biasa, dia adalah bunga kebangsaan Malaysia. Itu bunga raya yang diisytiharkan bunga ni pada 28 Julai 1960, yang di mana dipilih oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj kerana melambangkan perpaduan, keberanian dan juga semangat rakyat Malaysia. Bunga raya ni juga mempunyai 5 kelompok. 5 kelompok tu juga bukannya sekadar kelompok biasa. 5 tu juga melambangkan 5 prinsip rukun negara Malaysia. Jadi yang pertama, semua orang dapat tahu, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi warna merah bunga raya kita ni, itu melambangkan keberanian, perpaduan dan juga semangat patriotik rakyat Malaysia. Jadi untuk fakta yang menarik mengenai bunga raya ni, sebenarnya dia bukan sekadar bunga raya yang mekar, yang hanya untuk tempoh yang singkat, ia sentiasa juga berbunga sepanjang tahun di Malaysia. Iaitu melambangkan negara yang sentiasa hidup, yang berkembang dan juga makmur. Jadi yang dekat rumah kita tu yang ada bunga raya tu, haruslah hargailah bunga raya kita, kerana bunga itulah bunga perpaduan rakyat Malaysia. Jadi terus layan dengan lagu seterusnya, masih di mood yang kemerdekaan lagi. Kita terus dengan lagu Warisan Sudirman. Polis FM serasi dengan ku.

Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

Oleh SFM serasi dengan ku, kita di masih lagi di ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy kapas sempoi. Masih lagi bertemankan Fas. Di jam ini Fas menemani anda sampai pukul 6 nanti tau. Jangan duk kalih no. Dengar je sampai malam nanti. Petang ni Fas nak sajikan pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu yang Fas bagi tahu tadi yang menaikkan hujung minggu anda ni. Dan juga di jam ini juga Fas nak kongsikan sedikit hebahan untuk hari ini. Jadi hebahan untuk hari ini iaitu warga Perlis dijemput hadir untuk memeriahkan majlis penyerahan bendera negeri Perlis tahun 2026 bersempena dengan penyertaan kontijen negeri ke Temasya Sukan dan Para Sukma Selangor 2026 anjuran Majlis Sukan Negeri Perlis, yang mana majlis akan berlangsung pada hari Ahad pada malam ni, 2 Ogos 2026 pada pukul berapa tu? Pada pukul 9.15 minit malam di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Jadi marilah kita sama-sama untuk memberikan sokongan dan juga untuk membakarkan semangat atlet-atlet Perlis yang akan mengharumkan nama negeri Perlis di pentas sukma. Jadi jadi rakyat-rakyat Perlis, malam ni pukul 9 suku boleh standby di Stadium Putra Kangar Perlis, yang di mana akan

aku malam nanti. Jadi pelbagai hebahan lagi yang Fas nak kongsikan lagi kepada anda semua. Jadi terus setia bersama Perlis FM, serasi dengan ku. Hemoi-hemoi, kita enjoy. Kapas Empoi, kita layan dengan lagu sinaran Sheila Majid.

Perlis FM serasi dengan ku. Bagi yang sedang mandu, sambil biarkan frekuensi Perlis FM berlega-lega menemani pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selamat berhealing di negeri Perlis. Bagi yang sedang healing di negeri kita ni, negeri Perlis ni yang indah lagi mempersona ni, jangan lupa juga ikuti platform digital Perlis FM, di TikTok Perlis FM, di Facebook kita, Instagram kita, dan juga boleh mendengarkan di aplikasi RTN Klik atau boleh stream di polisfm.rtm.gov.my. Jadi ada lagi bahan yang Fas nak kongsikan kepada anda semua mengenai Festival Craft Utara 2026 yang bermula pada 22 Julai iaitu sehingga 3 Ogos 2026 sampai esok sahaja. Jadi Festival Craft Utara bakal menggegarkan Perlis bermula pada 23 Julai sampai esok dari jam berapa? 10 pagi sehingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Jadi batik anyaman, ukiran, seramik dan pelbagai hasil kraft tempatan yang unik semuanya pun ada dekat situ. Ha, jadi Pakat Mai semua untuk memeriahkan lagi Festival Craft Utara 2026 dan juga boleh layari www.crafttangan.gov.my ataupun boleh ke Facebook Craft Tangan Malaysia untuk maklumat lanjut. Okey, jadi pelbagai hebahan dan juga info-info yang menarik lagi Fas ingin kongsikan kepada anda semua. Dan pada pukul 4:30 petang nanti kita akan ke berita Perlis FM dan juga untuk panduan kita bersama solat fardu asar pada pukul 4:47 petang. Jadi semoga panduan solat ini menjadi panduan kepada anda semua buat rakyat Perlis. Jadi terus layan Perlis FM dalam ruangan hemoh-hemoh. Kita enjoy Kapa Sempoi bertemankan Fas sampai jam 6 petang nanti di ruangan hemoh-hemoh Perlis FM serasi dengan ku.

harapkan, bukanlah sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana

0: berkibarlah bersamaku. Berkibarlah, berkibarlah. Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Baiklah, Perlis FM serasi denganku masih bertemankan FAS di frekuensi 102.9 MHz. Kita sudah sampai di jam yang ketiga. Alhamdulillah, jam menunjukkan pukul 4.06 minit petang. Alhamdulillah. Jadi macam FAS cakap tadi, kita dan pelbagai hebahan yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Antara hebahan yang kita kongsikan kepada anda mengenai kemasukan KV sehingga 14 Ogos 2026, pemohon dan pentafsiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke Kolej Vocational Kangar dibuka pada 10 Julai ni, dah buka dah 2026 hingga 14 Ogos 2026, masih buka lagi. Okey, jadi pemakluman hari TVET Kolej Vocational Kangar pada 3 dan 4 Ogos 2026 Isnin dan juga Selasa bertempat di Kolej Vocational Kangar bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 5 petang. Ha, berbagai semoga adik-adik dekat luar sana yang mana yang ingin menghantarkan permohonan bolehlah hantar. Sementara masih buka lagi permohonan ni. Dan juga kita ada daripada rakan-rakan yang hantar di konti WhatsApp kita. Sebentar saja lagi Fas akan bacakan di konti WhatsApp kita. Kita terus layan dengan lagu seterusnya. Semoga lagu ini menjadi hiburan anda pada petang Ahad ini. Polis FM, serasi denganku.
2: Ajarkan anak-anak mengenali Jalur Gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardia binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10 A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakal tu'alallahi wa la hawla wa la quwata illa billahil alim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan vibe

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Fatin Farzana Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Atlet yang terpilih mewakili kontijen Perlis, Ketemasya Sukan Malaysia Sukma, Selangor 2028 diingatkan supaya menjadikan setiap titis peluh semasa sesi latihan berbulan-bulan sebagai sandaran utama untuk memburu pingat dengan bersungguh-sungguh. Mereka yang terpilih diingatkan supaya mengharumkan nama baik negeri selain berjuang habis-habisan bagi memastikan segala pengorbanan selama ini terbalas dengan kejayaan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai, seluruh kontijen juga dituntut untuk memberi fokus sepenuhnya kepada pelan taktikal jurulatih tanpa membiarkan sebarang gangguan luar menjejaskan tumpuan masing-masing. Demikian titah baginda ketika mengadakan kunjungan ke Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra bagi meninjau persiapan atlet kontijen negeri Perlis dalam acara bowling padang

0: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhilan Zahidah, pembola sukan MC Cilik PB PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.
2: Ustaz.
3: Habak,
4: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jadi sebelum ni banyaklah pendengar-pendengar kita selalu tertanya-tanyalah, minta kita buat persoalan tentang solat ni banyak kan. Jadi hari ni pun persoalan tentang solat juga, Ustaz. Jadi apa hukum dia jika seseorang tu terlupa tahiyat awal? Batal solat dia ataupun tidak, Ustaz?
5: Okey, berkaitan tahiyat awal ataupun tasyahud awal ni, dia sunat aba'at. Dia bukan rukun dalam solat. Jadi sunat aba'at ni benda yang penting untuk kita buat ketika mana solat. Kita tak meninggalkan dia saja-saja. Sekiranya seseorang tersebut dia tinggal ataupun dalam keadaan dia terlupa ke apa berkaitan tasyahud awal ni, disunatkan untuk dia sujud sahwi nanti last kali sebelum bagi salam. Tak wajib sujud sahwi tu. Sujud sahwi tersebut adalah hukumnya juga sunnah, sunat untuk dilakukan. Jadi dalam keadaan kita sebutkan hukum melakukan tasyahud awal, ia bukan rukun tapi dia sunat aba'at. Jika orang tertinggal tasyahud awal, solat dia sah, cuma disunatkan last kali sebelum bagi salam dia melakukan sujud sahwi. Jadi sebab itu kalau kita dalam keadaan, janganlah sahajalah tinggal tasyahud awal, benda penting. Walaupun kalau orang tersebut dia tinggal tasyahud awal, solat dia sah juga, cuma pahala dia rugi banyaklah. Sebab ia merupakan benda yang penting dalam solat
4: dan ia mesti digantikan dengan sujud sahwi.
5: Disunatkan untuk ganti dengan sujud sahwi.
4: Ya, terima kasih Ustaz. Harap pendengar kita jelaslah dengan persoalan tu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di jam yang ketiga. Alhamdulillah. Masih lagi setia bersama Fas sehingga pukul 6 petang nanti. Jadi untuk panduan kita bersama, Fas nak bagi tahu waktu solat asar bagi seluruh negeri Perlis. Okey, solat asar pada pukul 4:47 minit petang, diikuti dengan maghrib 7:38 minit malam dan disertai dengan isyak 8:51 minit malam. Semoga panduan solat ini menjadi panduan untuk kita bersama dan semoga panduan solat ini menjadikan kita untuk solat di awal waktu. Jadi terus layan Perlis FM, supasi dengan ku. Hemo-hemo kita enjoy Kapasempoi.

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Alhamdulillah kita sudah sampai di jam yang keempat. Sekarang menunjukkan pukul 5.13 minit petang. Alhamdulillah. Jadi terima kasih buat pendengar setia Plus FM. Tak kira di mana jua anda berada, yang mana yang tengah mendengarkan, sambil tengah duk masak petang-petang, sambil duk buat cucuk, sambil duk tengah dengar di RTM Klik pun, terima kasih buat anda semua. Tak kira di mana jua anda berada. Okey? Semoga frekuensi 102.9 ni terus melekat di dalam fikiran anda semua. Jadi kita terus dengan pakat dengan hukum seterusnya. Okey, jadi terus layan Plus FM serasi dengan ku. Pakat dengan hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum kembali di ruang udara Perlis FM bersama dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis bersama dengan Siti Konti yang berbahagia, Dr. Muhammad Mutiul Haq bin Fatah Yassin. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita nak dengarkan kupasan daripada Doktor berkenaan doa dengan bahasa selain Arab di dalam solat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Terima kasih kepada DJ Cik Atika, sila pendengar dan rahmati Allah. Jadi kita sedang melalui hari-hari yang mulia, hari-hari di bulan Dzulhijjah, hari-hari diperintahkan untuk kita menyembelih, makan, menjamu, bersedekah dan sebagainya. Kita rahmati Allah. Pada hari-hari ini antara amalan yang paling penting adalah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta doa, banyakkan doa. Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ada tempat-tempat yang Allah muliakan lebih daripada tempat lain. Kita solat di Mekah dapat pahala 100,000 kali ganda pahala. Kita sembahyang di Madinah dapat 1,000 kali ganda pahala. Kita sembahyang di Masjid Al-Aqsa dapat 500 kali ganda pahala. Maka begitu juga ada masa-masa yang Allah Subhanahu Wa Taala gandakan ganjarannya. Jadi antara masa yang Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan ganjaran pada masa tersebut ialah seperti pada hari-hari yang kita sedang lalui ini, sehingga hari Sabtu insya-Allah. Di musim-musim rahmati Allah. Bila kita sebut tentang doa ni, antara benda yang sering menjadi kemusykilan, bolehkah kita, memang kita semua faham disunnahkan memperbanyakkan berdoa. Tapi bila kita sebut pula tentang tempat berdoa paling afdal ialah dalam solat. Sebab dalam solat kita sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka timbullah persoalan, boleh tak kita berdoa dalam bahasa Melayu dalam solat? Dan kita nak baca doa bahasa Arab tak reti, nak hafal pun taklah baik sangat hafalan. Tapi sedangkan masa paling mulia untuk berdoa ialah dalam solat. Macam mana ni? Kita tersepit di atas, di antara dua jalan. Jadi kebaikan orang kita, orang Melayu secara umumnya, mereka ambil jalan yang pertengahan. Mereka pun doa lah lepas sembahyang. Sehingga orang Melayu ni kalau tak doa lepas sembahyang, dia kata tak doa. Sedangkan doa paling afdal itu adalah dalam sembahyang. Maka di sini timbul persoalan, boleh tak? Dah kita nak doa dalam bahasa Arab kita tak pandai, boleh tak kita doa dalam bahasa Melayu? Selama ni kita duduk pegang pandangan, boleh apa tak boleh doa bahasa Melayu dalam sembahyang. Boleh doa bahasa Arab saja. Tiba-tiba bila keluar fatwa Perlis pada tahun lepas 2025, ada keluar fatwa di sini yang mana saya bacakan lafaz fatwa. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar boleh semak di laman fatwa Perlis, iaitu jawapannya, lafaznya berbunyi, berdoa dengan bahasa selain Arab di dalam solat fardu dan solat sunat dibolehkan, terutamanya bagi mereka yang tidak mampu berbahasa Arab. Namun bagi mereka yang mampu, digalakkan berdoa dalam bahasa Arab. Berdoa dengan bahasa yang dapat difahami oleh orang yang berdoa, yang lebih dapat mendatangkan khusyuk dan meruntun hati agar merasai kehambaan adalah lebih utama berbanding berdoa dengan bahasa Arab dalam keadaan tidak memahaminya dan tidak dapat menghayatinya. Ini kerana tujuan utama berdoa adalah menzahirkan harapan penuh dan kerendahan diri kepada Allah, bukan hanya sekadar menuturkan lafaznya. Ini sirah ungkapan lafaz fatwa Perlis, dan kemudian di bawah disertakan juga terjemahan kepada fatwa Syekh Qurrah Al-Adari. Syekh Qurrah Al-Adari ni kira dulu orang kuat Dr. Yusuf Qardawi lah, selepas beliau wafat. Kesatuan Ulama diketuai oleh Dr. Syekh Muhyiddin Qoradhari. Baik, tanda rahmat Allah. Ini adalah fatwa yang menimbulkan kekederuan dalam kalangan sebahagian umat Islam apabila mereka selama ni berpuluh tahun belajar dalam solat tak boleh doa dengan bahasa selain bahasa Arab. Tiba-tiba fatwa Perlis kata boleh doa dengan selain bahasa Arab. Jadi soalan ini menimbulkan pertanyaan, kenapa boleh doa dalam bahasa selain bahasa Arab? Bismillah dengan mati Allah. Yang pertama sekali kita kena faham, kita kena tengok dulu, kita semak dulu bagaimana pandangan para ulama tentang masalah berdoa dengan selain bahasa Arab dalam solat. Saya akan ringkaskan kat sini kepada beberapa poin. Secara mudahnya, dalam mazhab Hanafi, mereka berpandangan hukum berdoa dengan selain bahasa Arab ialah makruh. Dalilnya mereka menggunakan adalah larangan Umar, yang mana Umar melarang daripada Ghitanat al-Ajam. Ghitanah ni satu ungkapan dalam bahasa Arab bermaksud pelat, ya, pelat. Tak kata pelat, taklah pelat. Dia biasalah macam orang Bangla cakap Melayu, kan bunyi lain macam. Susunan ayat dia tunggang langgang, terbalik, tak ada khabarnya, subjek predikatnya entah ke mana. Macam itulah lebih kurang istilah Ghitanah. Jadi Umar radhiyallahu anhu melarang untuk berdoa dengan lafaz ajam dan orang bukan Arab dalam solat. Yang kedua pula, pandangan mazhab Maliki yang mana mereka mengatakan hukumnya adalah haram. Sebenarnya dinukilkan oleh Ibn Abidin daripada Al-Qarafi, tokoh ulama mazhab Maliki. Kemudian dalam mazhab Syafi'i pula ada perincian yang lebih mendalam. Yang pertama, sekiranya doa itu adalah doa yang maksud daripada Nabi SAW, maka boleh diterjemahkan. Ada tiga pandangan doa, contohnya doa apa, Allahumma inni as'alukal huda wa as'alukal huda wa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Itu warid daripada Nabi SAW. Jadi boleh tak dibaca dalam solat kalau terjemah ke bahasa Melayu? Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan, apa maruah yang tinggi, dan juga apa kekayaan daripada mengharap kepada makhluk. Boleh tak kita baca dalam bahasa Melayu dalam solat? Ada tiga pandangan. Pertama, boleh bagi orang yang tak hafal bahasa Arab. Kita kadang-kadang bila dengar doa bahasa Arab dengan doa bahasa Melayu tu, kita lagi cepat hafal doa bahasa Melayu. Jadi bagi orang tak mampu, boleh berdoa dengan bahasa Melayu. Yang kedua pula, boleh. Walaupun dia dah hafal lafaz Arab, kalau dia rasa nak doa dalam bahasa Melayu pun boleh dalam solat. Dan yang ketiga, tak boleh. Tak boleh berdoa dengan lafaz bukan Arab, walaupun ia adalah asalnya ungkapan Arab, lafaz Nabi SAW yang diterjemahkan. Manakala sekiranya doa buat sendiri pula kan, doa minta ya Allah bagi aku kahwin cepat, ya Allah maka rezeki aku, ya Allah, itu mazhab Syafi'i sepakat kata tak boleh. Manakala mazhab Hanbali pula, mereka berpegang pandangan tidak boleh, hanya dibolehkan orang yang tidak mampu berbahasa Arab. Mazhab Hanbali ketat sikit. Mazhab Hanbali dia tidak benarkan kita berdoa selain daripada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sekiranya dia tidak mampu menghafaz dalam bahasa Arab, dia boleh membaca dalam bahasanya sendiri. Tapi kalau mampu baca dalam bahasa Arab, dia tidak boleh baca dalam bahasa selain Arab. Itu ringkasan pandangan para ulama tentang masalah berdoa dengan lafaz bukan Arab. Maka timbul persoalan, tadi kita sebutkan tak selesai lagi masalah ni. Kenapa fatwa Perlis ambil pandangan boleh doa dengan bukan lafaz bahasa Arab, dengan bahasa lain pun boleh? Baik, lepas kita tengok pandangan jumhur ulama, kenapa menyalahi jumhur kan? Bukan ke kata apa yadullahi ma'al jamaah, kita ni umat Islam kena ikut majoriti. Alaikum misadil a'zam, hendaklah kamu ikut majoriti. Macam-macam lah nukilan pandangan, hadis, dalil kita biasa dengar yang menyokong bahawasanya pandangan majoriti lah sepatutnya yang lebih tepat. Kenapa Perlis ambil pandangan minoriti? Baik, kita kena faham dulu. Kenapa dalam para ulama ni secara jumhurnya mereka menolak, tidak membenarkan doa dengan bukan lafaz Arab? Kita kena tahu sebab. Ini antara benda yang penting. Kadang-kadang orang majlis fiqah ni dia tahu hukum boleh tak boleh, haram tak haram, sudah titik. Sebabnya tak tanya. Daging korban boleh tak simpan lebih 3 hari? Oh tak boleh, ada hadis melarang. Tak tanya sebab apa Nabi larang. Ha, itu penting kita kena tahu sebab para ulama melarang berdoa dengan lafaz bukan Arab. Jadi pertama sekali, kenapa para ulama dahulu majoritinya melarang berdoa dengan lafaz bukan Arab? Ha, kerana yang pertama sekali adalah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ibadah ni adalah tauqifiyah. Tauqif ni kita ni dalam ibadah kita dan kehidupan kita ni ada benda bersifat tauqif, ada benda bersifat maslahah. Ada benda yang bersifat seperti mana datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terima bulat-bulat. Kita tak ada kuasa nak mencampuri sama ada oh tak patut macam ni, oh patutnya macam ni. Tak ada kuasa. Kenapa sembelih korban mesti 10, 11, 12, 13 Hijjah? Tak boleh ke tukar hari lain? Kan, Perlis sambut Zulhijjah, Kedah sambut Muharram. Tak boleh ke tukar-tukar? Barulah, taklah kita orang kata apa, sengkak makan daging, nak makan daging. Jadi persoalan tersebut tuan-tuan dan hadirin Allah, kenapa tak ada ruang untuk kita pertikaikan? Kerana ia bersifat tauqif, ya, daripada Allah terima bulat-bulat. Kenapa kalau solat angkat tangan Allahu Akbar, kemudian kena baca Fatihah, kemudian rukuk, tidak, tak boleh ke kita angkat taping tu bagi salam? Tak boleh, kerana itu namanya bersifat tauqif. Yang kedua pula, ibadah apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maslahah. Contohnya tuan-tuan, masalah beli Shopee, TikTok, Shop dan sebagainya. Jadi itu kalau ikut tafsiran awal pada ulama memang tak dibenarkan, kerana ia termasuk menjual benda yang tidak ada ketika itu, belum ada. Kemudian berlaku kata apa, delay dia punya apa, lajak masa tu, sebabkan kita tak terus ambil barang, kita duit dah keluar, barang tak sampai lagi. Itu ada lajak masa. Tapi kemudian para ulama memilih kerana ada maslahat pembelian secara dalam talian, maka para ulama pun ambillah pandangan kaedahnya dikiaskan dengan kaedah belian secara tempahan. Tempahan ni kita bayar duit, barang tak dapat lagi. Maka barulah boleh kita beli online. Itu sebab hukum jual beli lebih kepada maslahat berbanding kepada masalah tauqif, masalah perintah Allah terima bulat-bulat. Sekarang ni masalah ibadah solat pun sama juga. Jumhur ulama melihat dia sebagai tauqif. Tauqif tu datang daripada Allah, datang daripada Nabi SAW. Maka apabila lafaz-lafaz dalam solat, kaedah-kaedah solat, doa-doa dalam solat semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita tidak boleh membuat kaedah sendiri. Nabi dan para sahabat kalau doa dalam solat, semua doa dalam bahasa Arab. Tiba-tiba kita tukar doa dalam bahasa Melayu, tak boleh. Sebab ia tauqif. Yang kedua pula, kerana apabila bercakap dengan bukan bahasa Arab dalam solat ni, dia dah kira bercakap. Bercakap dan sembahyangkan batal, walaupun dengan satu huruf. Walaupun tu huruf, tapi sebab orang faham, maksudnya suruh diam. Jadi ia dah kira membatalkan solat. Kemudian begitu juga antara sebab kenapa jumhur ulama melarang berdoa dengan lafaz bukan Arab dalam solat, lafaz dengan Arab, kerana adalah untuk mengagungkan solat itu sendiri. Sebab doa ni apabila dibaca dengan tata cara khusus, maka itu membuktikan kita mengagungkan ibadah tersebut. Tapi bila kita tidak mengikut tata cara khusus, maka di situ ada pengurangan nilai pada ibadah tersebut. Itu dikatakan sebagai izzalul mawqif. Kita memuliakan solat dengan hanya menggunakan lafaz-lafaz tertentu dalam solat. Kalau berdoa, hanya doa dalam bahasa Arab. Yang keempat pula, kerana doa dalam bahasa Arab ni lebih meruntun jiwa. Macam mana tu? Ni antara masalah. Kalau orang zaman dulu, walaupun mereka bukan bahasa Arab, mereka memang berusaha mempelajari bahasa Arab. Sehingga kita tengok tokoh-tokoh bahasa Arab kan, ramai dalam kalangan bukan Arab. Si Bawaih contohnya, si Bawaih ni seorang tokoh ulama lughah bahasa Arab, tapi dia bukan berbangsa Arab. Begitu juga penguasaan bahasa Arab, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, semua lebih baik daripada orang Arab sendiri walaupun mereka bukan orang Arab. Jadi mereka apabila mempelajari bahasa Arab, mereka akan mendapati kemanisan doa dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan doa dalam bahasa Melayu. Saya nak terangkan pun agak sukar, tapi contohlah, saya bagi contoh. Kalau kita berdoa dalam bahasa Melayu, kita hanya ungkapkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, habis. Ha. Tapi kalau ada doa bahasa Arab, mereka akan meletakkan, contohnya nak minta dimurahkan rezeki, mereka akan macam Ya Razak, wahai yang maha pemberi rezeki. Ha. Maka doa tu lebih khusyuk, lebih di, orang kata apa, hati tu lebih tenang dengan doa bahasa Arab. Penghayatan tu lebih. Ha. Contoh tadi kita baca Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kan? Dengar tu pun inni as'alukal huda dengan ha, wattuqa dengan qaf, wal afaf dengan ain, wal ghina dengan ghin. Cuba terjemah. Kenikmatan sebutannya akan berbeza. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, maruah yang tinggi dan juga kekayaan. Dia macam mana sebut, kita dengar pun lain. Contoh yang lain, kita kata kalbah, bila kita nak mati, kita kena ucap La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ungkapan La ilaha illallah tu sangat mudah disebut oleh semua orang, kerana dia tak memerlukan kita menutup mulut. La ilaha illallah, senang sebut. Bayangkan kalaulah kita nak mengucap sebelum mati dengan bahasa Melayu, tiada Tuhan melainkan Allah, susah nak sebut. Itu contoh kenapa kita sebut di sini membaca doa dengan bukan lafaz Arab, dia menghilangkan keindahan doa tersebut. Baik, itu secara umum saya sebut kenapa ulama melarang. Maka kembali kepada persoalan pokok, iaitu masalah apa, kenapa perilis menerima pandangan minoriti yang membenarkan doa dengan bukan bahasa Melayu. Pandangan tersebut dinukilkan daripada Ibn Hazm, Ibn Taymiyah dan lain-lain. Jadi mereka, secara ringkas ya, mereka yang mengharuskan doa dengan bahasa bukan Arab terbahagi pada dua golongan. Satu golongan mereka kata boleh, sama ada dia pandai bahasa Arab ke tak pandai bahasa Arab ke, memang boleh. Itulah yang dipilih oleh fatwa perilis, itulah yang dipilih oleh apa, Ibn Taymiyah, itu juga yang difatwakan oleh Syekh Qurahdari, itu juga yang difatwakan oleh fatwa Lajnah Daimah. Fatwa Lajnah Daimah ni satu badan fatwa di Saudi yang mana dulunya di bawah pimpinan Syekh bin Baz, mufti Saudi satu masa dulu. Kemudian dah berpecah entiti dia. Jadi fatwa rasmi Saudi, kerajaan lain, fatwa Lajnah Daimah kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeza. Jadi itu pandangan yang mengharuskan doa dengan lafaz bukan Arab dalam solat. Yang kedua pula, mereka yang mengharuskan berdoa dengan bukan bahasa Arab dalam solat, mereka kata hanya dibolehkan untuk lil ajiz, orang yang tidak mampu. Dia nak doa dalam bahasa Arab tak mampu, nak buat ayat segi dalam bahasa Arab tak mampu, maka dia doa dalam bahasa Melayu sahaja. Kerana tak mampu dalam bahasa Arab. Tapi dalam masa yang sama dia wajib belajar lagi sehinggalah dia mampu untuk melafazkan doa dalam fonetika. Setiap pendengar dan rahmati Allah, tadi kita dah sebut dah bagaimana jumhur ulama melarang untuk berdoa dengan sign lafaz Arab dalam solat, dan bagaimana apa justifikasi mereka. Yang mana kalau tengok tidak ada dalil yang jelas daripada Allah dan Rasul melarang untuk berdoa dengan sign bahasa Arab, kecuali atas sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Baik, kita tengok fokus kepada pandangan pula yang mengharuskan doa dengan bukan bahasa Arab, yang mana pandangan pertama kata boleh secara mutlak, tak ada masalah, tak ada dalil yang melarang. Manakala pandangan kedua pula dia kata boleh bagi yang tidak mampu, bagi yang mampu tidak dibenarkan, yang tidak

pandangan tersebut, kenapa mereka khilaf? Golongan yang menghaguskan doa dalam solat bukan dalam bahasa Arab sangat mutlak, mereka lebih melihat kepada maksud, maqasid daripada doa itu sendiri. Tujuan berdoa, apa tujuan kita berdoa? Tentang dalam hati Allah, kalau kita perhatikan lafaz-lafaz doa yang Nabi SAW ajarkan, tidak semuanya bermaksud meminta. Kita ni kalau faham doa aja minta, doa aja minta. Sedangkan doa bukan itu tujuannya. Doa ni secara asasnya, tujuan asal ataupun tujuan pokok daripada berdoa ialah kita nak bermunajat, kita nak bersembang, kita nak merayu, kita nak meluah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan asal berdoa. Contohnya dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hayrati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helah aku, dan juga lemahnya aku, hinanya aku di hadapan manusia. Jadi itu tidak ada lafaz minta pada Allah, itu mengadu pada Tuhan. Begitu juga contohnya lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Ya Allah, kalau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau telah menciptakan aku dan akulah hamba-Mu. Contoh yang lain Nabi berdoa, Allahumma innaka haq wa'dukal haq wa'idukal haq. Ya Allah, Engkau itu benar, janjimu benar, ancamanmu benar. Jadi semua lafaz-lafaz doa tersebut tidak semuanya bertujuan ataupun dengan ungkapan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat. Jadi kita bila sebut tentang tujuan asal berdoa ialah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya semua manusia dipaksa untuk berdoa dalam satu bahasa sahaja, dalam bahasa Arab sahaja, maka tujuan berdoa itu tak tercapai. Dan kita melihat benda itu berlaku di hadapan mata, bagaimana tuan-tuan puan tengok orang tua-tua, bukan kita nak meremehkan orang dahulu, tapi itu antara ruang-ruang penambahbaikan yang kita boleh baiki bila mereka berdoa kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tu tidak melafazkan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kena lari daripada maqasid doa, tujuan berdoa itu sendiri. Yang mana berdoa sepatutnya menambah hati kita rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya melahirkan satu golongan yang luarannya nampak alim tapi tidak faham agama. Buktinya, contohnya ada seorang jemaah masjid, dia selalu sembahyang di tepi saf. Saf pertama di tepi kanan. Bila ada orang yang ambil saf dia, dia marah macam nak kiamat. Itu ada lagi yang kisah dalam rakaman CCTV, bagaimana orang tu bawa sejadah zombie KP, dia bawa sejadah tersadung, terkena sikit badan orang jemaah belakang. Orang tu terus bangun, penampar orang yang bawa sejadah tersebut. Jadi macam mana orang macam ni berdoa, menghayati doa, kalau dia sanggup melakukan kekerasan demikian? Bagaimana dia tidak pernah menghayati doa, dia tidak merasa kehambaan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia merasa sombong dengan manusia. Boleh buat benda macam tu. Itu yang pertama, ya. Mereka melihat kepada tujuan, maqasid doa. Manakala ulama yang mengatakan boleh berdoa dengan bahasa bukan Arab dengan syarat apa, dia tidak mampu dan dia kena sentiasa berusaha untuk berdoa dalam bahasa Arab, mereka lebih melihat kepada maqasid ibadah, tujuan ibadah. Tujuan solat tu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat tata cara khusus seperti mana Nabi ajar. Tidak boleh kita pandai-pandai tukar bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tak boleh. Nak doa bahasa Melayu, doa luar sembahyang. Jangan doa dalam sembahyang. Sebab ibadah solat itu perlu diagungkan. Seperti mana ibadah haji. Kita mengagungkan ibadah haji. Kalau fikir nak buat apa, pusing kat baju kali tu. Apa function dia? Kan? Kesenaman. Apa guna sa'i? Turun naik Safa Marwah. Kenapa kita buat waktu haji, waktu umrah? Kerana kita mengagungkan ibadah haji dan umrah, kita buat seperti mana yang diajarkan dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka begitu juga ibadah solat. Bila kita mengagungkan ibadah solat, kita tidak menambah apa-apa dalam solat, sama ada dari sudut perbuatan ataupun dari sudut perkataan. Dapat tuan? Jadi kita ni dalam fiqah ni tak boleh kata oh A betul B salah, C betul B A salah, tak boleh. Dia masing-masing ada justifikasi yang kadang-kadang ia berbeza dengan menurut perkataan zaman. Dalam masalah ini, jawatan kuasa fatwa peris, mereka melihat lebih kepada maslahat maqasid doa itu sendiri, tujuan berdoa itu sendiri. Kenapa? Kerana kita ni, kita

0: Orang kata mana kata Mama Abduh, aku melihat apa, aku melihat Islam di dalam di negara Eropah. Bermaksud kita umat Islam ni semakin hilang nilai-nilai kehambaan, nilai-nilai seorang Muslim. Kerana pengamalan agama Islam kita lebih kepada sutri, lebih kepada orang kata apa, luaran sahaja, dalaman tidak ada penghayatan. Maka atas sebab itu bukan saja perlis sebenarnya, malah banyak fatwa-fatwa luar negara, mereka lebih menekankan kita perlu memberi penekanan kepada maqasid doa itu sendiri, tujuan berdoa itu sendiri, iaitu menzahirkan kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia tak dapat dilaksanakan melainkan menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa orang kata apa, bahasa ibunda kita sendiri. Itulah orang kata apa, kenapa perlis lebih cenderung pandangan. Jadi bukan perlis membuat benda bid'ah, fatwa tak pernah orang kata, bukan. Dah lama dah ulama' lain fatwakan, cuma mungkin di Malaysia baru didengar. Wallahualam.
1: Itu dia, alhamdulillah, untuk perkongsian dan juga penjelasan pada pagi ini berkenaan topik kita, doa dengan bahasa selain Arab di dalam solat. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama dengan panel kita hari ini, Dr. Muhammad Mutiul Haq bin Fatih Yassin, kerjasama Jabatan Mufti Negeri Polis. Terima kasih, Doktor. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang, hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di jam yang keempat. Sekarang menunjukkan pukul 5.43 minit petang. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung, yang di mana selepas ini akan ditemani dengan Sazali Ahmad dalam Cerita Orang Perlis, yang akan menemani anda daripada jam 6 petang sehingga pukul 12 malam nanti. Okey, jadi Fas nak kongsikan lagi info-info menarik dan juga hebahan yang menarik untuk anda semua. Saya rasa hebahan ini sangat-sangat menarik dan ramai orang akan suka untuk hebahan ni. Jadi Fas nak kongsikan sedikit hebahan untuk anda semua mengenai pencarian bakat penyampai radio. Jadi yang mana yang ada suara-suara yang begitu lunak, begitu bagus sekali, di mana boleh menyertai pencarian uji bakat penyampai radio, di mana syarat-syaratnya adalah warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai kredibiliti dan juga komitmen yang tinggi, iaitu mahir dan juga kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan yang ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan juga berkeperibadian yang menarik dan juga baik. Hantar video pendek penyampaian dan anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. Jadi kat mana boleh boleh hantar tu, sertakan video penyampai radio anda, resume, portfolio, media sosial dan juga CJ berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com. dan juga untuk maklumat lanjut boleh hubungi 012-923-2100. Okey, tarikh tutup untuk penyertaan ni pada 15 Ogos 2026. Jadi suaramu, bakatmu inspirasi kami. Sekiranya anda sekiranya anda DJ radio yang kami cari, bolehlah mai ataupun hantar penyertaan tersebut. Okey, jadi dekat sini Fas nak bacakan sedikit lah mengenai apa daripada kita punya pendengar-pendengar setia Perlis FM daripada tadi ni yang hantar di konti WhatsApp kita. Salam, selamat petang DJ yang bertugas, daripada Kak Latifah. Waalaikumsalam. Dan juga daripada Cik Muhammad Depi, selamat petang DJ Fas, semoga semua warga Perlis mengibarkan jalur gemilang sempena bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan kemerdekaan. Jadi semoga bulan ini memberi sinar dan baik untuk kita semua. Jadi terus layan Perlis FM, serasi dengan ku. Hemoh-hemoh, kita enjoy kapas sempoi.

0: Oles FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Alhamdulillah, Fas dah sampai di penghujung ruangan hemo-hemo kita enjoy Kapo Sempoi. Dan seterusnya akan ditemani dengan Sazali Ahmad dalam cerita Orang Perlih daripada pukul 6 nanti sehingga pukul 12 malam nanti. Okey. Jadi terima kasih juga kerana setia terus setia bersama dengan Fas daripada pukul 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang sekarang lah ya, yang bersama saya sepanjang siaran hari ini. Semoga segala perkongsian dan juga lagu-lagu yang diputarkan sebentar saja tadi ini sedikit sebanyak menceriakan hari anda semua. Jadi jaga diri, berhati-hati di jalan raya dan semoga segala urusan anda semua dipermudahkan. Fas undur diri dulu. Kita jumpa esok dalam ruangan Hemo-Hemo. Kita enjoy Kapas Empoi bersama dengan DJ Bella. Di terus bersama Pelis FM serasi dengan ku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak dengar Pelis FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

Ya, kita anak merdeka, kita generasi merdeka. Cik pun generasi merdeka juga walaupun agak lama sikit lah. Kan? Dia agak telajar sikit. Tapi tak apalah kan? Kita ajak yang muda-muda ni, generasi-generasi, berapa kata apa? Gen Z, Gen Z. Gen Z ni semua. Kita sama-sama dengan kita untuk kita meriahkan, untuk kita merasai, untuk kita hadam betul-betul. Apa makna merdeka tu sebenarnya? Okey, untuk tema tahun ni, kalau banyak merdeka, merdeka, merdeka, tanya merdeka, tema merdeka 2026. Apa-apa ya? Okey, kalau cikgu tanya adik-adik, tema merdeka 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ulang sekali lagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul, pandai. Adik pandai. Alright, terima kasih dua rakan perempuan jutera kita. Di bilik MCR kita ada Khairul dan juga Syahar di bilik MCR. Rakan-rakan yang berada di stesen Manca Merapau. Selamat petang, bukan selamat pagi. Cik risau kalau, cik sebut selamat pagi, apa tu tengok sama mana? Selalu dia terjun pagi kan? Okay, terima kasih untuk Faz. Ini Faz, sorry. Soft spoken dia tu. Mahal Faz ni. Membawa anda terliuk-liuk je petang-petang kan. Eloknya Faz kena duduk waktu ni. Saya kena duduk awal tadi kan. Tak yang mana yang si suara lembut tadi? Tak ada dah. Balik dah pun. Tinggal suara serak ni. Aku pun terima kasih Faz dengan tugasan anda yang telah pun selesai menghiburkan pendengar-pendengar setiap Pelu FM bermula dari pukul 2 petang tadi. Betul lah. Bermula dari pukul 2 petang tadi sampai ke pukul 6 petang. 4 jam. Cik kena 6 jam. Oh, padam ke cik? Okey, tadi ada Faz ada bagi tahu tadi tentang penampilan penyampai baru Pelu FM. Siapa yang berminat? Okey, okey, okey. Nanti cik beritahu lagi pasal tu tentang lebih mendalam lagi lah. Lebih detail lagi tentang pengambilan penyampai baru Perlis FM. Keluarga baru Perlis FM. Tunggu. There we go. Is there anybody there? Hello? Come on,

Ani Bandar bersama dengan Scorpion. Kita bawa sound live lagi kat Lisbon untuk anda. Inilah Perlis FM, segalanya ada di sini. Nak terus dengarkan kami hinggalah ke pukul 12.30 malam nanti, bermula pukul 6 pagi. Sekali lagi lah, terima kasih untuk anda yang telah pun bersama kami sejak dari pukul 6 pagi tadi. Janji kita 18 jam setiap hari. Okey. Ini janji kat kita nak bagi tahu tentang pencarian bakat penyampai radio. Macam cek ni, ha? Okey, syarat-syaratnya mestilah warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria. Tak insan macam cek tak apa, tapi ceria. Kan? Kalau handsome bagi sama dengan cik, sama-sama handsome gitu. Okay, menarik, kreatif, lagi berinteraksi dengan baik dan juga berkepribadian yang baik. Yang baik macam cik, soft spoken, lembut gitu. Kan? Tinggulah cik, tinggul macam saya. Okay, hantar video pendek anda, penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. 2 minit je tau, bukan 20 minit, 2 minit je. Sertakan video penyampai radio anda, resume, portfolio, media sosial dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com. Okay, so ulangi sekali lagi, ictperlisfm@gmail.com. Tarikh tutupnya pada 15 Ogos 2026. Oh, 15 Ogos. Hari ini dah 2 Ogos. Anda masih ada lagi 13 hari je lagi. Untuk maklumat lanjut, anda boleh terus hubungi 012-923-2100. Saya ulangi, 012-923-2100. Sila bercakap dengan Surya Kumar. Surya Kumar pula. Surya Kumar, kawan cik, tokeh seri mana? Ni Puan Nur Suryawati. Bukan Surya Kumar, 012-923-2100. Ingat suaramu, bakatmu, inspirasi kami. Amboi, siapa Raika tu cantik tu? Suaramu, bakatmu, inspirasi kami. Tarikh tutupnya 15 Ogos 2026. Agi cerita dia. Fairuz Syazwan featuring Andre Hashim. Siapa Andre Hashim ni? Gitaris yang sedang bermain dengan kumpulan Wings sekarang ni. Seorang pengarah muzik, pengarah combo, pengarah segala-galanya. Seorang gitaris terbaik kat Malaysia ni, Andre Hashim. Bergantikan dengan lagu Ego. Jadi Perlis FM.

Fairul Shanzwan dan juga Adria Hashim dengan lagunya Ego. Lagu yang semakin meningkat naik dan menampak di hati pendengar-pendengar muzik di Malaysia sekarang ni. Alright, 102.9 MHz Police FM Serasi dengan ku. Kita nak tengoklah apa yang dilaporkan oleh Met Malaysia untuk keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk sesi petang ni. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu kita maksimum 31 darjah Celsius. Kadang-kadang kita dari pagi tadi ni tak berhujan kan, agak berkuap sikit. Tapi malam ni katanya hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan untuk esok kalau kita tengok 3 Ogos 2026 hari Isnin esok, waktu pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Oh, semua orang pantai, orang tengah baru, orang kuala turun tengah, orang kuala berlis semua. Esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga. Dan malamnya hujan di beberapa tempat. So, untuk esok juga maksimum 31 darjah Celsius. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Yang boleh kami sampaikan untuk anda di 102.9 MHz Police FM Serasi dengan tu. Dan terus layan 102.9 ini dengan pelbagai pilihan lagi yang kami bawakan untuk anda untuk santai petang.

Hello Rizwan, selamat petang. Terima kasih kerana mendengarkan Police FM. Rizwan tanya Abang Ali, kalau nak jadi penyampai radio ni, perlu dikenal nak kena handsome ke? Nak kena cantik ke? Ya Allah adik, soalan kau. Tak, sebenarnya berpenampilan menarik kan, berperwatakan menarik, tak semestinya awak handsome kena hidung terpacak lah apa semua kan. Kiranya boleh lebih kurang tengok abang ni ala-ala Korea, muka Korea macam abang ni, kira okey lah. Cari muka-muka Korea macam abang, okey lah kan. Tak perlu sebenarnya, tak perlu handsome, tak perlu segak ya. Tapi kalau ada itu bonus lah. Siapa kita untuk menilai orang ni segak, orang ni tak segak kan? Siapa kita? Itu semua kejadian Allah SWT. Yang pentingnya keterampilan menarik, bagi kemas, rambut bagi kemas, itu yang dimaksudkan. Kadang-kadang siapa kita nak kata orang ni segak tak segak kan? Kadang-kadang orang yang suka hidung mancung, ada orang suka hidung kemek kan? Ada yang suka hitam manis, ada yang suka ala-ala mata-mata bakuk-bakuk ala-ala Korea macam abang ni. Kisah tu. Tak perlu cantik, tak perlu jaga pun kan. Tapi kalau ada tu semua bonus. Perwatakan baik, keterampilan menarik, suka bercakap, itu. Dan pandai main TikTok, kan. Jangan pandai mengatakan orang lain TikTok tak jadi juga kan. Pandai buat posting dan sebagainya, tahu macam mana nak kendalikan media sosial. Saya banyak media sosial saya. Semua mengutuk orang semua kan. Nak buat apa kan? Okey, jangan lupa tau, sebelum 15 Ogos nanti, hantarkan anda punya resume, hantarkan anda punya video selama 2 minit penyampaian anda sebagai penyampai radio. Nampak Rizwan macam berminat je. Tak apa Rizwan, muka tak Korea tak apa. Hantarkan, awak hantar dululah. Kita tahulah nak menilainya nanti. Dan itu terus mendengarkan Police FM. Kita ada Ira Milpan dengan Janji Kau Ingkari. Police FM, serasi denganku.

Alright, Ramil Pan dengan Janji Kau Ingkari. Janji Kau Bungkiri, Janji Kau Ingkari. Tak sama tu. Okay, Festival Kraft Utara bakal menggegarkan, yang telah pun menggegarkan Perlis, yang bermula daripada 23 Julai yang lalu dan akan berakhir esok. Masih ada satu hari lagi untuk anda rakyat negeri Perlis yang masih lagi belum sampai ke Carnival Kraft Utara ni. Cepat-cepat, esok bermula 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Dan banyak benda lah dekat sana, batik, anyaman, ukiran, seramik dan

Oh, kalau tak nak pergi lagi malam ni, nak tengok apa yang ada kat sana, layari teruslah www.kraftangan.gov.my atau Facebook Kraftangan Malaysia untuk dapatkan maklumat lanjut. Macam ni lah senang, esok pergi sendirilah, tengok dalam gambar tak sama dengan tengok depan-depan kan. Esok adalah hari terakhirnya, 10 pagi esok. Nak pergi malam ni? Malam ni pun boleh. Malam ni pun boleh. Sampai 10 malam nanti. Eh? Sampai 10 malam nanti. Ingat esok kerja. Jangan buat cuti lah. Negeri 9 je cuti. Onogori je cuti. Kita tidak. Inilah Prolix FM untuk anda. Dalam 34 minit petang bersama saya, Sazali Ahmad. Relax.

Datuk Amir Sarif dengan istilah bercinta bersaja menghiburkan anda dalam sesi hiburan petang Music Mega kita untuk petang ini. Terima kasih. Dan ada peringatan dari Map Malaysia untuk anda petang ini. Amaran ribu petir hujan lebat di 10 negeri yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Dijangka melanda 10 negeri hingga 6 petang ini. Tapi sampai sekarang ini kita masih lagi okey lagi. Antaranya Perlis lah turut terlibat. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan negeri yang terlibat ialah Perlis, Kedah, Perak dan negeri-negeri, beberapa negeri lain lah. Yang kita tengok ni adalah Perlis yang dikeluarkan oleh Malaysia hingga 6 petang ni. Namun begitu harus kita hati-hati. Seadanya tidak berlaku hingga 6 petang, selalunya dia akan berlaku pada waktu malam. Malam ribut petir dan hujan lebat di 10 negeri ini masih lagi dalam orang kata apa, tempoh berhati-hati kita hingga 6 petang nanti. Apapun ianya, kemungkinan berlaku pada waktu malam nanti. Terima kasih Map Malaysia dengan apa yang terkini yang boleh kita sampaikan untuk anda. Dan juga untuk adik-adik remaja-remaja kita, tadi saya pun tengok dalam satu pautan ataupun dalam satu artikel yang menyatakan polis akan mengambil tindakan untuk RXZ members ni, ahli-ahli RXZ yang melakukan kesalahan jalan raya lalu lintas selepas program yang berlangsung, perhimpunan yang berlangsung di Terengganu lepas majlis itu selesai. Ada yang melakukan kesalahan jalan raya dan jangan terkejut, kata polis, kemungkinan tindakan akan diambil dan pihak polis akan berada di hadapan pintu rumah mereka. Jadi untuk RZ member semua, hati-hati, jangan buat benda-benda yang tak elok. Hari apa ini nasihatkan oleh Menteri Kesihatan tentang tragedi RZ members ni. Menteri Kesihatan gesa penganjur jadikan advokasi keselamatan agenda wajib lah. Berikan mereka pendidikan awal untuk memulakan konvoi ni. Penganjur konvoi motosikal berskala besar termasuk RZ members digesalah menjadikan pesanan pemanduan berhemah dan advokasi keselamatan jalan raya sebagai agenda wajib setiap penganjuran. Dalam mengikut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, beliau berkata usaha tu pentinglah bagi mengelakkan tragedi kehilangan nyawa akibat memandu laju daripada terus berulang. Dan menurutnya setiap kali aktiviti menghimpunkan peminat pemotoran menyaksikan peningkatan kes kemalangan jalan raya di Jabatan Kesihatan di seluruh negara termasuk kes meragut nyawa. Jadi katanya pada penganjur-penganjur program konvoi mega sebegini, dia kata pihaknya menyokong penuh niat baik dengan semangat silaturahim yang dianjurkan oleh penganjur, tetapi perlu ada advokasi, perlu ada pesanan setiap kali bermulanya ataupun protokol bagaimana untuk kata apa, berkonvoi setiap kali sebelum bermulanya konvoi tersebut. Jadi hati-hati semua untuk adik-adik kita yang minat dunia pemotoran, hati-hati dengan motosikal kesayangan anda. Alright, dah pun 6:41 minit petang.

dan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayo kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Beza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Zikir mohon dipermudahkan urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Wadaqallahul
1: azim. Ustaz, habar Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya ada seorang tu, contohlah dia sedekah pada kita kan, komputer ke, laptop ke, barang-barang kegunaan ni, tapi kita rasa kita dah ada dah, kita tak perlu lagi benda tu, kita nak bagi kat orang lain. Sebab ada yang kata barang orang bagi kat kita, jangan bagi kat orang dan sebagainya kan. Jadi macam mana ni Ustaz?
3: Okey, bila mana orang bagi kat kita sesuatu barang, sedekah ke apa ke, makanan ke apa, maka benda tersebut dah jadi milik kita. Maka kita boleh, kita nak buat apa pun, nak bagi kat orang lain balik pun tak ada masalah. Bahkan dalam hadis, ada sahabat nama Barirah. Barirah ni, orang sedekah kat dia daging. Lepas tu, daging tersebut dihadiahkan kat Nabi SAW. Ada riwayat, Nabi pernah masuk rumah. Rumah baginda lah. Bila Nabi masuk, Nabi pun fada'a bitu'amin. Nabi pun minta makanan. Bila bawa roti yang lauk, Nabi tanya satu soalan. Nabi tanya, alam ara burmatan ala nar fiha lahmun. Bukankah tadi aku ada nampak macam ada daging yang berada dalam periuk, yang periuk tu ada atas api. Maksudnya tadi Nabi nampak dah ada daging. Daging tu duduk dalam periuk, yang periuk tu duduk atas api. Nabi kata, bukan tadi aku dah nampak lah. Maksudnya pasal apa tawak keluar daging tu. Lepas tu isteri Nabi SAW pun ceritalah kat Nabi sebab apa tawak keluar. Sebab mereka salah anggap. Mereka anggap itu adalah sedekah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Lepas tu bila Nabi dengar benda tersebut, Nabi jawab. Nabi kata, huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiah. Nabi kata, daging tersebut orang bagi dekat Barirah tu sebagai sedekah, maka hukum sedekah tu terpakai untuk dia. Tapi bila Barirah bagi kat kita, itu jadi hadiah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Itu untuk kita tak ada masalah. Kita nak makan hadiah atau sedekah, itu tak ada masalah. Jadi berdasarkan hadis ini nak sebutnya, Barirah dia bagi barang yang mana orang sedekah ada kepada orang lain. Jadi nak menunjukkan bolehlah kalau orang sedekah kita barang, lepas tu kita pun macam nak bagi kat orang lain, itu tak ada masalah.
2: Terima kasih Ustaz. Terima kasih
1: Ustaz. Habar Ustaz.

0: of a human trafficking syndicate.
1: Kawasan pekerja dari pusat
2: penipuan daring. Gerakan 260 kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang kena kerukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak daging babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang
7: hit. 3 juta hit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

Baiklah, terus mendengarkan 102.9 MHz. Kita dah pun 8.7 minit malam dah. Okey, kawan-kawan yang nak minta lagu tau. Nanti-nantilah. Bukan sekarang eh. Pukul 9 malam nanti kita akan layan-layan lah. Malam ni kita nak anda ambil alih lah. Ambil alih pemilihan lagu. Dari pukul 9 sampai lah ke pukul 11 malam. Semua lagu pilihan anda. Jangan hantar sekarang. Sekarang kita tak layan. Okay, nanti insyaAllah kalau tiada apa arah melintang nanti 9 malam nanti kita akan buat live di live TikTok kita. Waktu tu anda boleh minta lagu ni, lagu apa yang nak anda dengarkan. Macam saya katakan tadi, anda ambil alih siaran kita. Tapi seorang satu lagu je tau. Okay, 8 minit malam. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan Polis FM. Selamat malam juga untuk anda yang malam ni dia ada perlu tunaikan janji dengan keluarga. Malam ni ada special request dari orang sebelah. Nak makan kat luar sebagainya kan. Tak apalah. Layan je lah kan. Mak dia minta, anak dia minta. Layan je. Kalau ada kan. Kalau tak ada nak buat macam mana?

geng-geng stesen minyak malam ni, geng-geng yang bekerja di pasaraya-pasaraya semua kan. Restoran mestinya yang berada di pasaraya, cashier-cashier semua malam ni. Ini bagai store malam ni, selamat malam lah. Kena layan Police FM, terima kasih banyak-banyak kita kawan kan. Tapi orang pasaraya kan, orang pasaraya pukul 10 dah boleh balik kan, boleh start motor balik lah. Kan? Tapi waktu ni lah, waktu pukul 8:30 ni kan, saya tahulah waktu yang paling sibuk sekali kat pasaraya ni, terutama mereka di bahagian cashier kan. Sebab waktu ni lah akak-akak kita, abang-abang kita keluar cari kata pembelian terakhir lah untuk hari ni kan. Macam-macam nak beli. Jadi tempat yang paling sibuk adalah di cashier-cashier pasaraya ni, sabar-sabar dengan kerenah orang yang main tu, macam-macam kerenah dah eh. Yang nak main tuntut apa tu, sarah lah, tak sarah semua, semua ada lah waktu tu kan. Waktu tu akak penalan tak boleh pakai lah apa semua. Banyak-banyak kamu sabar. Kalau nak kira marah lah Allah, macam-macam hal manusia ni kan. Adik semua, selamat malam lah. Mana-mana pasar raya terus layan Police FM. Stesen minyak yang layan Police FM malam ni. Restoran-restoran, gerai-gerai yang layan Police FM malam ni. Terima kasih. Abang-abang kita yang berada di mana-mana premis sebagai security, terima kasih banyak-banyak. Rakan-rakan Grab yang layan Police FM di dalam kenderaan anda malam ni juga, terima kasih gang, terima kasih. Mana-mana sajalah yang biarkan Police FM ni terus, orang kata apa, bergayut kat kuping telinga anda, berlega-lega dalam premis dan juga kenderaan kesayangan anda. Kita kawan kan, steady gitu. Terus layan Police FM. Kita ada Misha Omar, I Don't Love You Anymore. Wow, putus asa betul ni, broken betul ni.

Amai Char dengan Gila Bayang. Ha, Gila Bayang ha, lebih kurang hangar lah kan. lebih kurang hangar tu. Okay, pencarian bakat penyampai radio. Jangan lupa tahu. Bahawa kita di Perlis FM sedang memulakan pencarian bakat penyampai radio. Berkenakan dan mengenaki anda warga negara Malaysia yang berusia 21 hingga 30 tahun. Minimum pendidikan diploma. Minimumnya diploma. Mempunyai diploma. Mesti juga mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkepribadian yang baik. Hantar video pendek anda, 2 minit, berdurasi 2 minit, cara penyampaian anda sebagai penyampai radio. Jadi jangan lupa, tarikh tutupnya pada 15 Ogos 2026. Sertakan video penyampai radio anda, resume, portfolio, media sosial dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport di ICT Perlis kepada ictperlis@gmail.com. Ingat, ICT Perlis. Alamak, ICT Perlis FM. Okay? ictperlisfm@gmail.com. Kali lagi pakcik ulang ictperlisfm@gmail.com. Atau boleh teruslah hubungi 012-923-2100. 012-923-2100. Dia cakap dengan Puan Suria. Puan Suria. Okay, dia sedang menanti anda untuk menerima panggilan anda. Suaramu, bakatmu, inspirasi kami. Ha, gitulah kita dia. Jangan lupa, tarikh tutupnya 15 Ogos 2026. Hari ini 2 Ogos, anda masih ada lagi 3 hari untuk menjadi penyampai radio di Perlis FM gitu. Yang lama dan yang baru silih berganti di 102.9 MHz. Nanti pukul 9 nanti, anda ambil alih siaran ni dengan membuat pilihan lagu-lagu anda. Saya benarkan anda pilih lagu. Nanti pukul 9, bila saya buat live nanti. Damn. Sekarang layan dulu.

jalan untuk kehidupan kita, bukan untuk kehidupan orang lain. Biarkan apa netizen nak cakap. Kalau ikut mulut orang ni, kan tengok mulut netizen macam mana kan, pening kita. Kan. Jadi biarkan apa orang nak cakap. Netizen ni dia mewakili rakyat Malaysia, mulut-mulut orang di sekeliling kita. Bayangkan kita netizen kita yang kelima tau, paling padu. Dalam seluruh dunia, netizen kat Malaysia ni yang kelima paling kejam. Awak bayangkan tengok. Di seluruh dunia. So, yelah, sampai satu negara yang hebat tu, yang ada bintang tu pun boleh koyak. Kan? Jadi apa yang kita nak nyatakan di sini hari ni, jangan dihiraukan apa orang cakap dengan keputusan yang kita buat. Setiap langkah dalam kehidupan kita, itu adalah kehidupan kita, hak kita sendiri kan. Setelah kita tahu ianya tak melanggar undang-undang rakyat Malaysia, ianya tak melanggar undang-undang hukum sebagai seorang Islam, setelah mendapat nasihat dari orang yang lebih lama daripada kita, kita rasa itu okey untuk kita buat demi kehidupan kita. Go on. Jangan dihiraukan apa yang orang belakang, yang sikit-sikit sipi-sipi bisik-bisik cakap belakang kita tu. Lantak kau lah. Yang pentingnya kita buat yang terbaik untuk diri kita, untuk masa depan kita. Kan, kita dah rasa itu baik, kita buat je. Nak kira orang ni semua tak kena, semua tak kena, itu tak kena, ini tak kena, habis apa yang kena? Ikut hampa, hampa pun tak kena juga. Kan, ada pergi lah. Aku cakap lah apa aku nak cakap. Tak je aku tahu aku buat betul. On, yeah. On. On.

PHP ni tajuk lagu ni. Rupanya pemberi harapan palsu. Aku bukan PHP. Aku bukan pemberi harapan palsu. Oh, nampaklah ayat Gen Z. Ayat Gen Z tu. Pakcik dulu tak pernah macam tu. Tak apa pakcik ikut. Pakcik ikut Gen Z.

Oh my God, Ali. Oh my God, Ali. Alright, kekeng, kita ada 15 minit lagi ke pukul 9 malam dan waktu isyak bagi seluruh negeri Perlis untuk malam nanti. Waktu isyak bagi seluruh negeri Perlis untuk malam ni iaitu pada pukul 8.51 minit malam nanti.

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: الحرام.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستاذ
3: Abang,
4: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbiratul ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke tak solat dia ni, Ustaz?
5: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi, maksudnya, yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang, dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah, tak dapat pahala sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahal setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahal setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Hassim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan ayat yang mudah biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahriah Muhammad Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahriah Muhammad Tamil. berita seterusnya. Penguat kuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tembok sana, asap berdaya sana, dia kata malah isim. Bila dia tutup sempadan, dia patutlah lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Alright, assalamualaikum. Selamat malam sekali lagi. Oh, cik jawab salam tadi sampai lupa tutup mic gitu. Hello Rosli. Selamat siaran kita. Tahniah, terima kasih atas ucapan kawan-kawan semua. Assalamualaikum, salam, selamat malam. Kawan-kawan yang dari Ipoh tadi ni yang masuk ke frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih. Rohaya, waalaikumsalam. Rohaya, selamat malam. Terima kasih mendengarkan Polis FM. Terima kasih kerana ikuti kita punya live di Facebook kita. Malam ni seperti yang saya katakan, malam ni saya nak anda ambil alih siaran kita dengan membuat pilihan lagu-lagu anda gitu. Hi DJ AA. Alright, alright. Tiba-tiba muncul Kotak Kunti ke malam ni. DJ AA adalah penyampai dari Langkawi FM yang tiba-tiba malam ni muncul kat live kita ni. Apa, terima kasih brother kali sini bersama kita malam ni. Alright, alright gitu. 9.20 minit malam dah. Lagu-lagu pilihan anda, insyaAllah kalau kata ada yang boleh kita mainkan malam ni, kita akan mainkan untuk anda. Kerana seperti saya katakan, anda ambil alih siaran kita malam ni. Habis macam tu kan. Lepas pun saya lepas tangan, saya lepas tali je untuk kawan-kawan buat pilihan lagu dan sebagainya. Tapi seorang satu je. Jadi kita mainkan kepada anda hanya di 102.9 MHz. Malam ni dua rakan penolong jurutera kita berada di bilik MCR. Malam ni kita ada Brother K dan ada juga Shahar di bilik MCR. Kawan-kawan kita yang berada di stesen Manca Padang Pau yang agak jauh dari Perlis FM ni, tapi siaran kita terus ke udara untuk anda kerana mereka berada di meja ataupun kerusi masing-masing untuk memastikan frekuensi ni terbaik untuk anda. User, waalaikumsalam. Cik Kia Kok Diang hadir. Orang Kok Diang, wow, mahabak Orang Kok Diang malam ni. Ada naik bendera, ada kawan Kok Diang. Oh, terima kasih Orang Kok Diang untuk mendengarkan Pulau FM. Sambil saya terus menghiburkan anda hingga 11 malam dalam live dan kita di frekuensi 102.9 MHz hingga 12.30 malam nanti. Yang bersama kita di live TikTok kita sampai 11 malam je tau. Cepat ambil alih siaran kita dengan membuat pilihan lagu-lagu anda. Pulau FM 102.9 MHz. Here we go!

9.9 MHz aku tak dapat tangkap lah, bagi nombor telefon cepat sangat. Okey. Kita bagi yang pelan-pelan lah gitu tiba. Okey. 970-970-8888. 970-8877. 970-8. Cepat-cepat ambil mulut merah. Ha, tulis kat cermin. Dan ini lah mulut-mulut merah ke celak ke? Atas. Okey, 970-8888. 970-8877. Ataupun, kalau Cik Tira nak hantarkan ucapan ataupun komen ataupun nak minta lagu, kot tak sempat kita nak baca dalam live di TikTok kita ni, Cik Tira boleh hantarkan di 017-454-1688. 017-454-1688. Gitu. Latifah Cik Puan nak lagu Retak Hatiku Hancur Semua. Amboi, panjangnya tajuk. Yang pandai-pandai tambah tajuknya. Tajuk dia Rentak Hatiku je, Cik Pa. Pandai-pandai hancur lebok semua. Aduh. Rentak Hatiku Hancur Semua. Pandai lebih pada penulis dia pula. Ismail, waalaikumsalam. Terima kasih Ismail kerana mendengarkan Polis FM untuk malam ni. Kena masuk dalam live TikTok kita. Terima kasih. Rupanya Cik Latifah. Cik Latifah dalam dalam WhatsApp kita pun dihantar lebih awal. Nak lagu Retak Hatiku Hancur Semua. Berderai, bercakabung habis. Okey, saya nak lagu daripada Zakuan dulu. Yang nak dengarkan lagu teguh dari nyanyian Kumpulan Search. Untuk anda, hanya di Polis FM. Serasi denganku.

Alright, 102.9 MHz. Latifah Cik Pah tanya Syed tugas lagi. Aduh, Syed nak pergi mana budak tu? Tapi malam ni bukan malam Syed. Malam ni malam saya yang rindu dengan Syed tu malam dia lah, kan? Okay, Muhammad Alif nanti. Sabar, Muhammad Alif, eh? Okay, terus mendengarkan Perlis FM 102.9 MHz. Ada yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan mereka, nanti saya akan mainkan mengikut giliran anda yang terus setia bersama kami di Perlis FM. Bang On, Waalaikumsalam. Ada Bang On, lama tak kelih. Ada nak pergi mana Okay, kita nak beritahu tentang pencarian bakat penyampai radio. Alright, kita warga negara, mesti warga negara Malaysia. Syaratnya mesti warga negara Malaysia. Kena faham betul. Lain daripada warga Malaysia, tak boleh warga negara Malaysia. Itu mesti berumur 21 tahun hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma. Tekap diploma minimumnya. Mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi, mahir kreatif dalam menggunakan media sosial. Alright. Berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraktif dengan baik, berinteraksi dengan baik dan berkepribadian yang menarik, yang baik. Hantar video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. Sertakan video penyampai radio anda, ada resume kat situ, ada portfolio, media sosial dan juga sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com. ictperlisfm@gmail.com ataupun macam inilah, mudah-mudah anda terus hubungi kita punya ketua bahagian rancangan. Ada nombor dia kat sini, 012-923-2100. 012-923-2100. Tarikh tutup permohonannya iaitu pada 15 Ogos 2026. Okay, mesti warga negara Malaysia. Rohingya tak boleh. Dia tanya tentang berperwatakan menarik mesti handsome dan segak ke? Tak, bukan itu maksud kita. Bukan itu maksud kita. Anda seorang yang berpakaian kemas, anda seorang yang menjaga keterampilan. Sebab sekarang ni radio dia sekali dengan video. Kalau dulu radio dia audio saja. Sekarang dia ada visual, contohnya kena buat TikTok dan sebagainya, kena live TikTok dan sebagainya. Itu yang kita perlukan. Tak apa, handsome tak handsome tu belakang kira. Agak-agak muka Korea macam muka saya ni okey lah. Muka Korea. Cus. Pijan TTB, Waalaikumsalam Pijan. Terima kasih. Okey, bagi yang berminat untuk menjadi penyampai radio, jangan

Ini Anwar Zain. Ada nak sempat ni tak tahulah. Tapi kena tunggulah sebab banyak sangat permintaan daripada kawan-kawan kita yang perlu saya tunaikan. Jadi kena banyak-banyak bersabar gitu. Oh, Mak Alif, mesti ada Mak Alif. Jangan lupa, mesti ada. Takkan lupa. Okay. Azizah, hello, hello. Terima kasih. Yang bagi ucapan tahniah untuk saya tu, terima kasih tau. Faizal Chan, saya nak buat ucapan kepada kawan-kawan yang pergi RXZ member. Selamat sampai ke negeri masing-masing. Itulah, bila sebut pasal RXZ member ni, Faizal Chan, tadi ni ada lah Menteri Kesihatan mengingatkan pada penganjur RXZ members ni supaya bagi advokasi sebelum bermulanya perjalanan konvoi ni. Mesti ada protokol, cara-cara berkonvoi dan sebagainya. Perlu dikeluarkan nasihat lebih awal, arahan lebih awal untuk mengikut garis panduan setiap protokol ataupun cara-cara untuk berkonvoi ini. Kena ada advokasi. Dan pihak polis pula menyatakan yang akan jangan terkejut kalau di kalangan RXZ members ini tiba-tiba polis ada kat depan rumah. Bagi mereka, bukan semualah, bagi mereka yang melakukan kesilapan ataupun kesalahan lalu lintas selepas program itu berlangsung, maka pihak polis akan cuba cari dan juga ambil tindakan terhadap mereka. Tapi yang okey tu okey, bukan semua, bukan semua RXZ member ni yang mana yang melakukan kesilapan ataupun kesalahan tu. Cara harapkan perjalanan kawan-kawan kita seperti mana yang doakan oleh kawan kita tadi ni, semoga selamat sampai ke negeri masing-masing. Semoga semuanya dalam keadaan okey. Bagus mengingatkan silaturahim ni, sangat-sangat kita alu-alukan lah kan. Tapi keselamatan diri perlu juga dijaga, betul tak? Nick Freestylers, waalaikumsalam Nick. Nick Freestylers. Yang freestyle bola tu ke? Nick tu ke? Betul tak? Nick tu ke? Nur Yaakob, salam tahniah. Terima kasih. Rezeki pemberian Allah SWT dan hasil sokongan kawan-kawan semua dan juga bos-bos di RTM Perlis ni. Terima kasih Nur Yaakob. Okay, RXZ member semua yang dapat sampai, semoga beristirahat. Dan semoga perjalanan seterusnya nanti, konvoi seterusnya nanti, tidak akan ada lah kita dengar kemalangan itu, kemalangan ini. Kita harapkan semuanya berjalan dalam keadaan okey. Kerana kat Perlis ni pun kita ada sponsor-sponsor RXZ members yang sangat-sangat hebat. So, steady semua. Layan Perlis FM. Serasi denganku. Muhammad Alif. Dengan lagunya Hiasan. Nyanyian kumpulan Olan. Permintaan dari Muhammad Alif. Saya tunaikan malam ni. Pendengar kita ambil alih siaran malam ni.

1.9 Megas. I am Naharia. Betul ke saya baca nama awak ni? Imah. Susahnya bersambung-sambung gitu. Naharia lah, betul kan? Waalaikumsalam.

Dan antara kumpulan yang lagu-lagu mereka sangat-sangat hebat dan menyentap di hati kita, antaranya semestinya lah lagu yang menaikkan nama Olan adalah Cinta Bandar Tasik Selatan. Tapi tak kurang juga dengan lagu Hiasan tadi dan juga apa Hitam Manis, apa lagu daripada Olan ni kan, banyak 2-3 buah lagu yang menjadi siulan anak-anak muda yang sekarang ni jadi bapa anak-anak ataupun Tok Wan pun. Lidah Ahmad, Waalaikumsalam. Om Pramapul also. Tapi ada 2-3 lagu lagi yang kena saya mainkan, Dida. Saya tak kisah, saya mainkan sebab malam ni pendengar-pendengar kita ambil alih tau. Loso, Om Pramapul. Betul dah sebut tu. Macam mana nak ijau Om Pramapul ni? Oi, aku tulis siap kan? Aku tulis apa ni? Bila sebut Om Prak Mampu kan nak tulis siam. Ha, sudah. Nanti saya cuba dapatkan Mamu nanti. Relax Mamu. Tadi jemput makan roti jalau lah. Tengah-tengah malam ni roti jalau. Tengah malam apa, baru pukul 9 kan? Roti jalau dengan kopi air. Wih, sedap weh. Janganlah duk mereka pelik-pelik dah lah. Orang tak makan apa lagi malam ni. Mereka duk mereka roti jalur dengan kopi ais. Waktu dia memang sesuai sangat ni. Kuah gulai ayam pekat-pekat pula kan. Apa nak kata? Yudin, Waalaikumsalam. Terima kasih. Lama dah handsome. Yudin kata handsome ni. Lama dah handsome. Takkan malam ni baru sedap. Muka ala-ala Korea ni. Kasturi, my kotiao lakna. Pula. Oh, kotiau Ratna pula kat atas kata dia. Hadoi, sedapnya. Kasturi nak dengar lagu Mawar Putih Untuk Mama. Nyanyian Dato' Sharifah hari ini. So, untuk anda, anda berkuasa malam ini menentukan lagu pilihan anda. Salah satu je. Pendengar ambil alih siaran.

Ini legend lah kan. Tak dapat kita nafikan. Tak dapat kita nafikan lagu apa pun yang dinyanyikan oleh legenda ni. Memangnya menusuk di hati kita. Tak pertama lagu Mawar Putih untuk Mama ni kan. Oh, ingat waktu kita kecil-kecil tu layar lagu ni. Memang best kan. Sampai sekarang dia dengar suara Dato' Syarif Fahim ni dengan lagu Mawar Putih untuk Mama ni. Oh, Shidio, Shidio. Banyak sebenarnya lagu permintaan kawan-kawan ni yang sekarang kita menghampiri pukul 10 malam set je. Okay, 7 minit lagi ke pukul 10 malam. Kawan-kawan kita di Pasaraya dah bungkui semua dah. Tak mahu dengar dah orang nak main beli ketuk pintu ke apa. Tak mahu dengar dah, nak balik sangat-sangat dah. Wiyah, waalaikumsalam. Wiyah makan bihun mahan. Bukan bihun tamar, bihun famar. Wiyah, bihun tamar memang no. Tamar drum, Wiyah drum tamar. Bihun famar, bukan tamar. Kau makan pedal drum kau. Macam-macam lah Wiyah ni. Alright, kawan kita tadi nak dengarkan lagu Terasa nyanyian UK. Alright, 102.9 MHz sampai untuk anda dengarkan di Polis FM.

9 Megas, lagu permintaan dari Amir. Dia kata dia lagu ni menggamit kenangan. Bila saya tanya, satu macam lagu pilihan malam ni kan. Dia kata lagu ni menggamit. Wow, biasa. Ini antara orang-orang lama. Kalau orang 4 dulu, orang-orang lama, wajah-wajah yang menghidupkan Pekan Simpang 4 pada waktu malam. Siang dan malam inilah orang dia. Okay, pun semoga terhibur dengan lagu tu, Amir. Dan Wan Kuedi pun minta dengan lagu masuk dari tadi ni, dah lagu berlapis-lapis dah, dia baru nak minta. Dia minta dari tadi awak je, tak payah nak tunggu-tunggu. Sekarang lagu dah berlapis-lapis dah ni. Okey, lagu mana kawan-kawan yang tak saya mainkan lagi, tolong reply sekali lagi, tolong minta sekali lagi, apply sekali lagi. Saya akan mainkan nanti kalau sempat. Itu pun kalau sempat kan. Sebab sekarang ni masih ada lagu tu. Pula lagu lagi tak dimainkan. Saya kena cepat-cepat untuk tunaikan lagu permintaan kawan-kawan. Dan ini pula dari Alio Rusli. 102.9 Megas. Elusan Cinta Iklim. Lagu yang jarang-jarang kita dengar kan.

Lisan Cinta. Wih, sedap lah lagu ni, Lisan Cinta ni. Thank you Alio yang mengingatkan kita semula tentang lagu Lisan Cinta. Thank you juga tadi kawan kita yang semula tadi, Ahmed tadi ni, dengan lagu UK Terasa tadi ni, antara lagu-lagu yang lama kita tak dengar, yang dah terlupa gitu. Saya sebagai penyampai pun saya terlupa dengan lagu Lisan Cinta. Bila saya dengarkan balik daripada permintaan Alio ni, wow, best juga lagu ni. Dan insyaAllah akan ke udara nanti lagi. Ah gitu. Beruntun di hati kot kan. Okay, kawan-kawan, Puteri, terima kasih tau. Tak makan lagi Puteri. Lepas tu dia duduk abang pun makan nasi lemak pucuk aja dengan motor lah. Lepas tu dia kata apa tadi, roti jala dengan kopi ais pula pukul 10 malam. Ya Allah, sedap je roti jala kopi ais. Tolong lah. Kuah hangat-hangat kan. Kuah ayam, gulai ayam pekat hangat-hangat, roti jala. Aduh, mana nak pergi cari kopi ais pula kat atas kopi ais kau. Kena kopi ais ambil bancuh pula. Ui, berpui kat atas. Dak nguh. Dunia dengan kesedapan tak dapat lari kan. Kadang-kadang benda-benda yang simple-simple yang macam tu tak payahlah nak chicken chop, chicken pop apa semua kan. Benda-benda yang macam tu, yang simple-simple macam tu. Tadi saya tengok dalam satu GTT tadi tau, dia picit dia ayat asam. Sedap, pekat-pekat dia picit ayat asam kan. Dia patahkan cabai dalam tu. Lepas tu dia rebus ikan, dia potong terung bakar, dia bubuh sekali dalam sambal tu. Nasi kosong ya, dia rembat dengan ikan rebus tu. Dapat tu sampai ke malam. Pencin dah macam ayah. Nur Erna, ya Allah Nur Erna, baru nak tanya malam ni tak ada pilih lagu ke? Tolong habak saya kat Nur Erna ni. Kita salin lagu sampai dua muka sorak dah Nur Erna. Takut tak ada main lagu kawan-kawan ni. Menggolek kenangan data. Lagu siapa ni? Dah terlupa dah nama peminta dia. Saya mainkan je lah.

saya selalu kalau saya sempat tengok lah. Dua tiga kali juga tengok show, live show CD Data ni. Memang dahsyat lah suara dia. Dia nyanyikan lagu-lagu rock Inggeris yang lama-lama pun memang power lah CD ni. Dulu zaman kemeriahan ataupun zaman kehebatan Data, dulu Police FM selalu panggil kumpulan Data untuk buat persembahan. Dan saya jumpa dia kat luar pun, waktu show kat luar pun memang dahsyat lah bila dia nyanyikan lagu-lagu rock Inggeris tahun 80-an, 90-an. Itu memang kemahiran dia lah. Alright, terus mendengarkan 102.9 MHz. Hazana nak dengar lagu Mengenang Dikau Kembali, Datuk Latif Ibrahim. So, saya mainkan, saya tunaikan, anda ambil alih siaran kita malam ni. Habis sampai 11 malam je, jangan lebih-lebih.

Zairul, Zairul, betul kan? Zairul lah, yeah. Betul nama awak Zairul lah. Okey, Zairul tanya sekali lagi, betul ke ada audition penyampai radio? Sebenarnya dia mungkin dalam ayah, betul dah, tapi tak panggil awak datang ke sini. Auditionnya anda perlu menghantarkan video penyampaian anda sebagai penyampai radio yang berdurasi 2 minit, hantarkan ke ICT Perlis FM. Saya pun lupa. Okay. bunyi ketat tu. Okay, hantarkan ke ictperlisfm@gmail.com, ictperlisfm@gmail.com, sebelum 15 Ogos 2026, ataupun senang je lah, anda hubungi 012 923 2100 012 923 2100. Anda mestilah berusia 21 hingga 30 tahun dan juga minimum berpendidikan diploma. Itu yang wajib lah, itu yang wajib yang boleh saya bagi tahu. Warga negara Malaysia 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma. Okey, hantarkan video anda selama 2 minit tentang segak, kata segak akan mahir kreatif ke apa itu, belakang kita kira. Anda mesti yang wajib warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun. Siapa kita untuk mengatakan orang tu segak, orang ni tak segak kan? Siapa kita? Kan? Ya, kalau muka awak tu ala-ala Korea macam saya ni, okey lah. Dari tadi duduk lah ayat tu. Hey, ini lagu saya. Tiketan, saya umur 15 kot. Wow.

Liana menunggu, menunggu dan terus menunggu. Akhirnya terbit jugalah lagu permintaan Liana. Hanya satu persinggahan bersama dengan kumpulan Eka Matra. Eka Matra ni adalah sebuah kumpulan yang berhantulah, berpuakalah pada zaman kegemilangan ni kan. Macam saya cerita tadi, waktu saya dalam Tekatan Tiga, macam tu lagu-lagu ni meletup-letup sangat-sangat. Dia fight dengan kumpulan Iklim dan sebagainya. Tapi Eka Matra mampu meletakkan diri mereka sebagai sebuah kumpulan yang sangat-sangat diminatilah. Antaranya Pusara di Lebuh Raya, Hanya Satu Persinggahan dan sebagainya. Itu antara lagu-lagu dengan suara Rahmat yang sangat-sangat sesuai. Mula-mula kita dengar, kita ingat, kumpulan Elikat jadi kumpulan rock ke, penyanyi Elikat ke ni kan. Tapi sebenarnya itu adalah suara Rahmat. Okey, semoga datang ibu Liana, terima kasih kerana terus setia untuk mendengarkan lagu pilihan anda. Dan seterusnya, lagu pilihan Jiwa Tenang Cinta Pantai Merdeka. Dia ada dua sebenarnya, lagu Jimbara dan juga Tropika sebenarnya. Okey, Jimbara dengan Tropika. Tropika ni dia adalah penyanyi untuk kumpulan Tropika, bertindak sebagai gitaris untuk kumpulan Jimbara. Yang tak tahu, dia gitaris Jimbara dan sebelum tu adalah penyanyi untuk kumpulan Tropika. Tropika, Jimbara adalah satu pecahan atau pengumpulan yang sama yang dia ada buat evolusi untuk menjadi Jimbara. Kemudian pecah-pecah lagi, jadilah kumpulan-kumpulan yang seterusnya. Khalifah. Okey, itu antaranya lah. Okey, ini adalah Cinta Pantai Merdeka yang bakal saya pilih ni adalah lagu daripada nyanyian Tropika yang hasil ciptaannya Pak Long. Pak Long pun pernah nyanyikan lagu ni. Tapi ini adalah lagu nyanyian Tropika yang zaman kaset dulu, lagu-lagu ni memang meletup sangat-sangat. Terus Polis FM, Jiwa Tenang lagu anda.

Okey, kalau nak tanya saya, malam itu saya tak bertugas. Tapi kata Lia Liana, dia yang bertugas. Don Erna, esok malam siapa bertugas? Ha? Esok malam saya ataupun Syah, dua orang itulah. Okey. Kak Anwar yang senang basuh kereta malam ni. Abang tak nak basuh kereta, Kak yang kena basuh kereta. Alah, kesiannya. Okey, kawan-kawan kita yang tengah basuh kereta, kena tengah basuh kereta kesayangan lah kan. Lepas naik kita kena basuh, no? Tak apalah, Kak. Jadi gitu, saling bantu-bantu. Sambil layan pelik SFM tengah basuh kereta. Wow.

Dan terus mendengarkan kami di RTM, klik di rtm.gov.my. Saya terlalu fokus sangat dengan rakan-rakan kita dalam live TikTok ni, terlupa pula kawan-kawan kita yang ada kat 0174541688 ni. Tahu marah saya bukan main. Minta lagu punya lama tadi tak dapat-dapat. Sebenarnya banyak lagu berkeping-keping kertas dah saya salin lagu permintaan kawan-kawan. Mengikut giliran dan waktunya. Okey, Tok Wan, Tok Wan Chin, terima kasih. Lagu anda terus saya mainkan hanya di Police FM. Serasi denganku.

Okey, saya nak kena tunaikan lagu-lagu kawan-kawan yang berada di laman WhatsApp kita. Nanti merajuk pula kawan-kawan kita. Ha. Okey, 102.9 MHz. Anda mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Tok Wan Chen, antara Tok Wan yang Tok Wan yang lapis senior lah. Tok Wan yang senior, yang lebih senior daripada saya, menyati lagu-lagu rock ni. Sebenarnya Tok Wan Chen ni dia pandai tau sebenarnya. Dia banyak kali minta-minta lagu dia tau. Kata saya ni DJ yang minat dengan lagu-lagu rock. Dia akan minta lagu-lagu rock. Dia pandai, dia akan minta lagu-lagu rock. Sebab bila kita tengok lagu-lagu rock, saya akan mainkan. Pandai betul Tok Wan Chen ni. Tapi dia banyak minat Awi lah. Lagu Awi di Ambang Wati lah, Sejati lah. Lepas tu lagu Ella lah. Apa lagu Retak, macam-macam. Apa, terima kasih lah Tok Wan Chen. Okay, Khalif Ayuni atau Puteri Akochan. Betul kan nama awak? Khalif Ayuni atau Puteri Akochan mengucapkan salam malam lah untuk ex Sam Sira. Siapa kat sini yang dari Sam Sira 1997? Sama ada anda mendengarkan saya di TikTok Live ataupun mendengarkan saya di frekuensi 102.9 MHz ataupun di RTM, kliklah rtm.gov.my. Saya dulu teringin tau nak pergi sekolah Sam Sira, tapi saya lekat kat sekolah lain. Sam Sira antara sekolah yang kuat rugby, betul kan? Itu ke? Bola sepak rugby Syed Sira Judin. Sam Sira ni memang terkenal lah. Grup 1997, ada di sini tak Khalif Ayuni dan juga ataupun Puteri Akochan mengucapkan selamat malam untuk anda. Yeah gitu. Yeah gitu. Alright, ada lagi tak siapa lang lagu dia belum saya mainkan, walaupun saya masih ada lagi beberapa lagu yang perlu saya mainkan ni. Tapi itulah cerita dia. Terpaksa juga saya mainkan lagu-lagu yang ada ni ikut urutan. Kalau kita tak sempat nak mainkan lagu apa semua tau yang belum lagi saya mainkan, anda boleh dengarkan di rtmclick.rtm.gov.my nanti, yang berada di luar capaian frekuensi kami, untuk dengarkan lagu-lagu layan sendu yang tak ada suara penyampai, hanya lagu sahaja. Dan di saat itu anda akan terlentok mendengarkan lagu-lagu pilihan saya malam ni. Lepas pukul 11 nanti tau, tak ada suara penyampai radio, hanya lagu saja sampai 12 malam. Lagu semua, lagu koyak perasaan semua. Spring, Cempaka Diram Bulan.

Okey, tahniahlah saya ucapkan pada pilihan kawan-kawan malam ni. Setelah saya benarkan pendengar-pendengar setiap Polis FM ambil alih siaran malam ni untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Jadi hampir semua pilih lagu yang sangat-sangat hebat malam ni tau. Macam lagu tengok ni, macam Cempaka di Rembulan ni. Atau lagu-lagu yang killer song memang menyengat di hati lah. Boleh buat koyak tau macam tu. Antara lagu-lagu yang sempat yang ada lah, yang saya ingat lah, yang saya lupa, saya mainkan, saya tak tahulah. Letak Hati, Letak Hatiku, lepas tu Hiasan Olan, Mawar Putih Untuk Mama, Terasa UK, Elusan Cinta. Banyak lagi lah yang tak sempat saya mainkan pun ada. Kali ni terakhir daripada permintaan dari siapa tadi? Ya Allah, lupa lagi nama peminta lagunya. Tapi tak apa, saya mainkan juga. Ini untuk orang-orang Nogori 9 yang mana esok semua orang-orang Nogori esok semua cuti lah. Kita yang kerja lah. Siapa minta lagu ni tadi? Ini antara permintaan yang terakhir yang sompek saya mainkan. Semua lagu-lagu koyak semua. Ini lagu rancak. Satu permintaan daripada rakan-rakan. Lagu rancak. Siapa minta lagu ni tadi Saya lupa lah. Dan lupa lah siapa minta dia. Hai Nisa, nampak macam orang Nogori yo. Tiba-tiba Yahoo. Oh, lagu dia. Layan je, layan je.

0: Literasi digital di Perkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua pejabat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, pejabat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Dato' Edi, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar Yang Baharu, Dato' Ismail Hasim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahat setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. Berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, Polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 balai polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat benda ni, saya buat memang dadah meluruh dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, oh dah ada penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu pelan strategi yang menyeluruh. Maknanya, usia ini takkan satu kali penagih. Dan untuk ketua bahagian Dapati Daerah, takkan tokan-tokan, pengedah-pengedah. Yang kecil tadi, tak besar kalau jumpa, lagi baik. Dan untuk ketua jabatan Dapati di IPK, yang sindiket besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara. 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germano bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergulir lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Dari itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtinah turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar, stay tune ataupun terus kekal setia, kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng burhantu, geng-geng saya di tengah malam, di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional, jangan mengulah. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan, di kilang juga ada peraturan, dekat rumah pun ada peraturan tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah ya. Tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini dia ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Express Rakyat. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kimpur Hantu. Luncur sama

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Ya, saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja, sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori, jadi pilot darat, memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui taksi saya, pemandu taksi, abang-abang lori ya, pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita, jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia, saya nampak, saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak, melalui Pen Borneo Highway, lebuh raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan Nasional FM, bertemankan dengan Dun Alif, saya Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jumpa petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je, di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya,
0: tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alip Zaid Alif. Untuk pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat, kata orang tu, bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, LB Yana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakannya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Fred, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kuching Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing, Johor, Mawar Putih, Nina Dira dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dat Red, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, GBH, Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Zek Fahya, Raz Zarina juga turut hadir, Marsa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson Enriquez, Iza KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga katanya mantap GBH, luncur terus, jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi, terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok, mana dia geng-geng TikTok saya, semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Musa dan juga Wings.

0: Tiang Kasih dan Tuan Setia kita, negeri kita ini, ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Expedisi dengan Tanah Jadi Socai. Lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu, 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ha. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 minit pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib 8189. Karamel Latte katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahrul Syahidatu Syahrul Yo Kalang. Kita ada Lina Rosnani Ani Farhan Kio Kusanagi Pok Kerry. Ada Kak Mas Lina Syahrul Yusra Zainal. Ada H dari Pekan Pahang Mawar Putih. Tin Tanker dari Senai Johor dia. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Aino, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, Yus YMC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mei Sarah, Remy 78, Zaketin, ada Niza, Angah Step, Tok E Official, Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Puteri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Badshah. Oh, Badshah. Ini lagu dalam filem Badshah lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang menerima STR. Sumbangan Tunai Rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima mesej mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkap Johor, Wati 77, Jajah 83, Azaz Nur, Ramlan Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad. Ahmad Jamil Ameng, pilot darat Pan Borneo. Fahim Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing Dilaka, Sim Sabrio Rajman, Linda Rizkula, Papa Kori Han, kita juga ada Hana Daud, Ros Lina, Jehan 92, Nur Adilah, Putri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Balik-balik darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Khairul Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai lagi. Ramai. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramlah, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona, Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu. Bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favorite lah.
Lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang. Kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang, takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita. Pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

Persembahan Kumpulan Data dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta, kan? Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor. Lepas tu tunggu nombor kita dipanggil. Berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa. 5 minit je di hujung jari anda. Untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok Se, Pok Bear, Zana KZ, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Ariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga terus hadir. Bob Burger, Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian dari Pontian. Ichang, Tintin Pampaban, Haziq tiba, belum mengantuk lagi. Surya juga terus hadir. Azkid, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu cipta Lady Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Ramai yang dah menangis tapi bujuk hati Allah. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid ya, iaitu bekerja dari rumah, 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat ya. Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja dari rumah. Jangan risau, habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan dan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana, ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah, semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah, KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Manih. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik Sepilot Darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Sayyidah Tina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Ait Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya eh. Geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk hati. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk hati. Syazila Ilah katanya salam GBH. Berusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga eh. Selain daripada Ella, ratu rock tanah air, ini juga ratu rock tanah air kita. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lantaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan, kan? Setiap cinta ingin dihargai, dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar je. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis, semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan, sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasun Agian Buruhantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun muat turun my cuaca. Senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari. Type je my cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun. Ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan, untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, selamat berniaga. Berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger, burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang, alhamdulillah syukur. Ada yang kata dah 100 biji, alhamdulillah syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan, peniaga restoran-restoran, peniaga burger, peniaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaidah Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Eviza dan 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tu, Cik Noma, Ros Ana, Mai Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suryani, ada Ilah Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik . Walaupun nama budak jahat. Mas Nia Sanawi, kita ada Adik Lakosti, Zuzi Aziz, Muhammad Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Muhammad Zul. Azfah Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan diri ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya, tiada tangis lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasir Lagi Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu daripada komposernya Zain Kevin, Bumi Putera Rockers. Menerusi lagunya Air Mata Jernih. Nombor kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM, ada ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang. Alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan, nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu eh, saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata hari ini Isnin bang, Monday Blues. Jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues, hari kemalasan. Tidak boleh begitu. Kerana pada saya hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran dan program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka kata orang tu membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Bukan seorang tau, banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah, kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina, Cik Pun Amin, Rino Hara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Pineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng, Tiba Dak Mangkal, Zuhailan Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Pun Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bad SB, Pamaman masuk mengadam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi lagu-lagu 80-an . Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan, tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan . Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Pariyani Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasa Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4:02 pagi di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita, tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kg lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada ASI Final, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara kita di Glasgow. Kita menyasarkan 5 pingat emas, tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Norais dari Papar Sabah, selamat pagi Iris, Chome, Uja, Siti Khalija, Kak Ma, Siti Fatima, Jamila, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Bas ya. Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasdi dari Brunei, Chef Zack. Kita ada Ina 1075, Hajan Nur, Kak Zaf, Frozen, Sazli, Zawati, Ira Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz. Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemur Perak, terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-rangan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, menerusi lagu dari filem Dia Tu Panggil Hei, Hari Ri Ari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif.

kumpulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Yang kan terjadi tetap terjadi. Ya betul, yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4:33 minit pagi. Sebenarnya hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera secara terbalik, ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja. Bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya, kiri bendera bermula jalur gemilang, jalur merah dan juga diakhiri dengan jalur putih, ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya, yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok dan kita dah tahu dah terbalik, kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik pada saya, ya, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa. Jangan main-main tau. Nabaina Abu, ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su79, Yati, 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi, alahai. Tak apalah, yang nak tidur silakan tidur, kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata punya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi Abang Manis. GBH Parit Jawa mo hadir. Oh, Parit Jawa. Saya kalau teringat Parit Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parit Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja, Ira Milpan, menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

melukis dengan di luar kemampuanku. Menutup tirai, menangis tapi wujud gadil. Cukup-cukup kita menangis untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita sambung esok-esok pula. Waktu sekarang sudah pukul 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. InsyaAllah, amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita. Untuk kita hari ini, Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Night 8828 masih lagi kekal setia. Ramailah yang kekal setia, yang turut bersama-sama. Mizi 85 juga masih kekal setia. Saya suka geng-geng buruh hantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari ya. Setia itu mahal, kata Zulaika Azurin. Ya, mahal, sangat-sangat mahal . Lagu-lagu di jam yang terakhir, seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaianlah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi Dengan Aku Masih Lagi Di Sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri walil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurnya kita masih panjang umur, maka dengan azbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebabnya tak apa pilih tajuk ya, jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum, adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main. Mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ni nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia, bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission, insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah, tapi possible, ya, yeah? InsyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur. Belum cukup bersyukurlah, to be correct. Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiyya syakur. Wa qalil, dan amat sedikit hambaku yang bersyukur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya, doakan guru-gurunya. Check out of the things yang tuan-tuan dah sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan tuan-tuan masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Ya, yeah, so kita wajib cakap terima kasih, wajib. Bukannya ni sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Ya, yeah? Jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih, ya. Yeah? Dan this is the hadis, ya, yeah? Yang tak tahu apa sebut, "Wa man la yashkurin nas la yashkurillah." Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang nampak macam season-season aja, takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari, terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah, yang bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat redha Allah. Satu. Keduanya, of course redha manusia. Bila Allah redha, ya, yeah, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia, insyaAllah. Bila hablum minallah beres, hablum minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang, insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru taubah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan bawah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang ke kita, sayang kita, respect kita, insyaAllah. Kalau kita dapat redha Allah, dapat redha manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah yang kita harus dengar kan, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha, insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita, insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa, semua orang buat dosa. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Tuan-tuan ni orang sains yang belajar psikologi, yang belajar matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah beberapa tahun lepas, masuk umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic. Ya? Budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Tawabah 070, yang lain semua 07. Kosong tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dengan 07 sama. Sebab kosong tak ada nilai, kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Ya? So, Tawabah dilantik jadi ketua dajah sebab dia kata paling handsome. Ya? So itulah kita belajar kullu everything lah, everybody, semua kullu mi semua, kullu bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un, sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'in at-tawabun, sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama dah buat pun, ini Masjid Al-Muhsinin. Yang datang ni semua orang-orang muhsin, semua muhsinin semua ni, orang yang memang buat kebaikan. So pasti kita solat taubat tiap-tiap malam. Sebab kita pendosa, kita semua buat dosa. Dan esok mungkin kita mati. Bahkan kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So satu perubahan yang Tawabah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni. Dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulai malam ni sebelum solat taubat, solat taubat, solat taubat sampai mati. Solat taubat please. Sebab kita buat dosa tiap-tiap hari. Dan kita mungkin mati esok. Therefore suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong. Sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan reda. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu. Sebab tak tahan perangai isteri, mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak, mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please, please, jangan tidur malam ni sebelum bang. Tawabah kata abang mungkin mati dulu. So maafkan bang, minta maaf lahir batin ya. Lalu abang nak mati silakan. Ya. Itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham? Orang perempuan, skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk syurga kan. Suami tak reda. Faham ya? Tawabah gurau tapi serius. Tawabah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat kampunan suami. Sebab ramai suami asbab sunatullah kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ini Allah punya kuasa. Dan sebabnya ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka ya Rasulullah, mulut mereka celupa kat suami dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis sahih. So orang lelaki termasuk Tawabah, tolong kita maafkan isteri kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Please, tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So, salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So, orang perempuan please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa, bersyukur kita masih hidup, berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia, terus. Okey, rangka bicara kita. Sikitlah, ya. So, yang pertama, ini yang susah nak hijrah ni. Nak hijrah dari kiri ke kanan. Nak hijrah tu ya, dari kiri ke kanan. Susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras, ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru, walaupun masih buruk. Ya, maksud buruk mean masih lama lah. Janganlah sekecil hati yang Allah kata buruk je, tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk, buruk, tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now on solat taubat tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam tidak bermaafan macam pagi gaya, jangan tunggu gaya. Kita bermaafan tiap-tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat dari malam ni sampai kiamat kecil, yang ni meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, Kasawari dengan Teguh. Oh, kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman, kan? Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh, berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat. Rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, tiga suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi, ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruhantu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah, kan? Kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je, eh, dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu, kan, sama-sama kita sekolah dulu. Masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM, juga dengarkan RTM di mana-mana juga anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda, tahu. Mereka juga di RTM negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menyediakan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling pentinglah, dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang, kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih, jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda. Kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah, eh. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu, kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain. Padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupa-rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tepi-tepi like-nya, terima kasih lah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita

sama-sama kibarkan Jalur Gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan dan juga di setiap kenderaan, dekat lori, dekat bas pun boleh ya, dekat kereta pun sama. Kereta saya, saya dah letak dah. Rumah saya, saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan, bulan ke Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati ya. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insyaAllah. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar, dan mudah-mudahan fajar kita yang kita mudahkan pada pagi ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita memulakan dengan bacaan Al-Quran. Dan insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, kita akan sambung baca Al-Quran dan surah Al-Baqarah, dan pagi ini kita akan baca ayat 114 hingga ayat 117.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 114, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah." Dan Allah kata, siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang menghalang masjid-masjid Allah, ayuzkara fi hasmuh, yang disebut dalam masjid-masjid ini nama Allah, wasa'a fi kharabiha, dan mereka berusaha untuk merobohkannya. Jadi apa makna ayat ini sedang mendengar sekalian? Maksudnya ada manusia ni, dia suka menghalang manusia daripada pergi masjid dan dia berusaha untuk merobohkan masjid. Sama ada dia tu daripada orang yang bukan Islam ataupun dia sendiri orang Islam. Maksudnya ayat ini umum. Walaupun cerita ini cerita Madinah, dalam keadaan orang munafik berusaha nak halang umat Islam dan kalangan sahabat-sahabat Nabi ni daripada pergi ke masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sejarah mencatatkan bagaimana orang munafik juga membina masjid yang lain seolah-olah bagaimana nak meruntuhkan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Sedang pendengar rahmat Allah sekalian, Tuhan kata ulaika ma kana lahum ayadkhuluha. Allah kata mereka itulah yang tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah, illa khaifin, kecuali dalam keadaan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ialah orang yang masuk masjid ialah orang yang dengan takwalah, kita kata takutkan Allah ni dengan sifat takwa. Sebab tu dah kadang bila kita sebut puasa dengan takwa, pergi haji dengan takwa ataupun dengan iman, sembahyang harian kita pun dengan iman ataupun dengan takwa. Sebab iman dan takwa inilah membentuk jati diri Islam kita. Kadang-kadang pergi masjid tetapi dalam masa yang sama masih ada buat maksiat, masih buat benda-benda fasik. Sebab apa? Sebab masuk masjid sembahyang jemaah tetapi bukan khaifin, takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut lagi, Allah kata lahum fid dunya khizyun. Orang yang macam ni Tuhan kata mereka di dunia ini akan dapat kehinaan. Walahum fil akhirati, manakala untuk akhirat nanti azabun azim, Tuhan bagi siksaan yang sangat berat. Ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil masyriqu wal maghrib. Allah kata kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kadang-kadang manusia ni bila Allah bagi kuasa, Allah bagi kepimpinan, Allah bagi pangkat ataupun darjat, dia rasa macam dunia ini milik dia. Kuasa ni dia rasa macam semua sekali. Jadi Allah kata, sebenarnya timur dan barat ni, tengah-tengah tu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayat ni nak cerita kepada kita tentang manusia ni setara mana sangat manusia ni. Cuma manusia ni macam tu je. Ada kuasa, ada kelebihan. Tuhan bagi masa hidup ni je. Bila sakit tak ada apa dah pun. Bila mati tak ada apa dah pun. Jadi Tuhan yang Al-Hayyul Qayyum, Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang sentiasa berdiri sampailah kiamat, sampailah bila-bila, tidak ada pengakhiran untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan kata fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana sahaja kamu hadapkan, tuwallu maksudnya hadapkan, fasamma wajhullah, di situlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diguna pakai oleh ulama fiqh dalam membicarakan perkara yang berkaitan dengan kiblat. Kadang-kadang kita pergi satu tempat ni tak tahu, kompas pun tak ada, matahari pun tak nampak. Kalau nampak matahari, kita boleh agak juga matahari terbenam, itulah lebih kurang arah kiblat kita. Dalam ayat ni Tuhan kata arah mana pun kamu ada, di situlah wajah Allah. Maksudnya semayanglah tala kot mana pun, seolah-olah dimaafkan. Walaupun kita kata lepas kita semayang baru kita tahu arah kiblat, semayang tu tak perlu qada, sebab semayang hak tadi tu dah anggap sah. Inna Allaha wasi'un alim. Allah kata sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui. Ayat 116, waqalu, dan mereka yang kafir berkata ittakhazallahu lada. Mereka kata apa? Allah mempunyai anak. Subhanah. Allah kata Maha suci Allah. Sebab tu bila kita baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Maksudnya Allah cerita lam yalid, Allah tidak beranak, walam yudak, dan tidak peranakkan. Maksud tidak ada Tuhan mak, Tuhan ibu, Tuhan bapa, tak ada. Maksudnya Allah nak cerita Allah satu-satunya. Ballahu ma fis samawati wal ard. Allah kata bahkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ni Allah kata dengan kuasaan Allah, Allah dah ada langit dan bumi dah. Kullulahu qanitun. Allah kata semua benda itu tunduk kepada Allah. Kemudian ayat yang terakhir yang kita bicarakan pada pagi ini, ayat 117, Allah menyebut badi'us samawati wal ard. Apa makna badi'? Badi' maksudnya Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran, apabila dia berkehendak nak menciptakan sesuatu, fa innama, hanya sesanya Allah ni yaqulu lahu, dia berkata kepadanya kun fayakun. Kun maksudnya jadilah, benda tu akan jadi. Punya kuasa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu nak buat apa pun. Allah kata bila Allah nak sesuatu, memadai Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Kita hanya perlukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita. Jadikanlah permohonan kita hanya sahaja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hasim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
3: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Matani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Isnin 3 Ogos 2026. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Anda juga boleh dengarkan Perlis FM di Astro sekarang ini. Okey, pagi ini macam biasa di jam yang kedua ini saya akan kongsikan akhbar untuk anda dan seterusnya tajuk pagi dan kemudian info serta hebahan pagi ini. Okey, semua sihat kah? Terima kasih layan Perlis FM dan juga yang tak pernah sihat tu jangan lupa makan ubat yang pekerja pagi ini. Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang balik tugas pagi ni. Selamat beristirahat. Lagu ni bukan saja untuk gadis Melayu, untuk semua pendengar Perlis FM, tak kira Melayu, Cina, India, Siam. Selamat pagi.

Saya faham serasi dengan aku. Ada yang bahagia macam-macam cara kan. Ada yang bahagia kalau dia dapat beli barang hari-hari kan, sampai ke rumah, itu kebahagiaan untuk dia. Ada yang bahagia kalau berada dengan keluarga tercinta. Ada yang bahagia sekiranya dapat memiliki sesuatu apa yang diimpikan. Ada juga bahagia dengan hobi masing-masing. Bagaimana pula dengan hobi yang kita rasa pelik tapi untuk dia okey je? Sebab kata bahagia orang tak sama, bahagia orang lain-lain. Digelar budak pelik kerana taksidermi. Okey, apa ni taksidermi ni? Okay, bagi kebanyakan orang, okey, melihat bangkai haiwan yang diawet mungkin menimbulkan rasa seram atau pelik. Namun bagi seorang gadis ni, okey, muda lagi, 22 tahun, Matricia Bahrudin, seni taksidermi bukan sekadar hobi unik, sebaliknya satu bentuk penghormatan terhadap kehidupan dan kematian. Okey, kalau tak tahu cuba pergi Google lah tengok. Taksidermi ni dia macam bedah bangkai haiwan tu. Ah, gitu. Jadi penuntut ijazah sejana muda mengajar bahasa Inggeris kepada penutur lain, Tesol, di Universiti Sains Malaysia, mula aktif dalam dunia taksidermi sekitar 2022. Namun minatnya terhadap spesimen haiwan sebenarnya bermula sejak kecil lagi. Jadi menurut Patricia, dia membesar dalam persekitaran yang dekat dengan dunia haiwan yang diawet dan koleksi spesimen. Jadi arwah datuk dia dulu adalah seorang pemburu. Mereka lepak cik saudaranya pula pernah bekerja di kedutaan Afrika dan pernah menerima hadiah seperti gading gajah ukiran dan tandur antelope. Sejak kecil lagi dia memang tertarik untuk melihat hasil taksidermi di muzium, terutamanya yang dipamerkan dalam bentuk diorama, kerana ia seperti membekukan satu detik kehidupan seekor haiwan untuk selama-lamanya. Dia macam kalau tengok tu dia macam lampiran bangkai haiwan yang diawet lah. And, jadi bagi Patricia, apa yang menjadikan taksidermi begitu dekat dengan hatinya adalah falsafah di sebalik seni itu sendiri. Okay, sebagai contoh, salah satu falsafahnya, saya melihat keindahan di sebalik kematian. Semua yang hidup pasti akan mati. Jadi bagaimana tafsirannya terhadap taksidermi adalah cara untuk menghormati haiwan selepas kematiannya. Okay, saya mahu mereka terus kelihatan megah seperti saat terakhir sebelum mereka mati. Tambahnya, taksidermi bukan sekadar kerja mengawet haiwan, sebaliknya bidang yang memerlukan gabungan kepada teknikal dan juga seni. Okey, kalau tengok dia macam anatomi, okey, anatomi haiwan, lepas itu belajar juga teori warna dan bagaimana warna tersebut muncul pada tekstur bulu dan bulu pelepah yang berbeza serta bagaimana ia akan pudar mengikut masa. Jadi kalau kata haiwan ni, haiwan-haiwan apa jenis? Semua haiwan boleh ke? Jadi sebagai contoh, okay, haiwan-haiwan yang dikongsikan, dia ada 10 koleksi spesimen haiwan yang diawet. Sebagai contoh, merpati, burung merbah, kulit biawak air, cicak gurun, rama-rama ekor burung tropika serta beberapa tulang haiwan dan bulu pelepah seperti burung gagak dan juga biawak. Wah kan, masing-masing cara bahagia, masing-masing minat, masing-masing ada satu hobi yang kita rasa pelik tapi untuk dia so okey, sebab di sebalik kepelikan tu ada falsafah di sebaliknya. Mantap Patricia. 7.20 pagi. Alas Faham Serasi.

Kulit FM serasi denganku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jodain pagi ini. Okey, Sukan Commonwealth labuh tirainya. Okey, Malaysia menambahkan kempennya pada kedudukan ke-10 dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Tahniah yang paling membanggakan sebenarnya apabila ada rakyat Perlis yang mengisi pingat bagi edisi Sukan Commonwealth di Glasgow kali ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 melabuhkan tirainya dengan penuh warna-warni. Awal pagi tadi menerusi sambutan meriah dengan muzik, tarian dan perpaduan sebelum baton penganjuran diserahkan selepas ini kepada negara India, okay, Ahmedabad untuk edisi 2030 nanti. Jadi majlis penutup di The Hydro yang bertemakan A Concert of Celebration memberi perhormatan kepada atlet, sukarelawan dan semua pihak yang menyumbang kepada kejayaan tamasha tersebut sambil mempamerkan identiti muzik dan juga budaya Glasgow. Jadi penyanyi merangkap penulis lagu Scotland Sandy Tom dan kumpulan drum tradisional Clan and Druma membuka tirai persembahan dengan lagu Proud to be from Scotland ketika arena diterangi untuk memaparkan pentas berbentuk Celtaya yang menambahkan titik pertemuan bagi negara dan budaya seluruh Commonwealth. Okay, sedikit fun facts ataupun trivia yang saya boleh kongsikan untuk anda dalam Glasgow 2026 ini. Ceritanya, Glasgow 2026 menampilkan kira-kira 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah yang bertanding dalam 215 acara dengan pingat merangkumi 10 jenis sukan termasuk 6 sukan para di 4 lokasi pertandingan. Ini menandakan kali keempat Scotland menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth dan kali kedua Glasgow menganjurkan tamasha pelbagai sukan itu selepas edisi 2014. Jadi insyaAllah kita boleh nantikan pula, okay, Sukan Commonwealth 2030 yang akan berlangsung di negara India. Kan? Kita dah capai satu target yang membanggakan. Bagaimana pula dengan target untuk 2030 di India nanti? Dia tak saya kongsikan lagu Hindi pagi ni.

selamat pagi. Okey, ini di berita harian. Empat diselamatkan dalam kejadian kepala air. Okey, anggota bomba menyelamatkan empat individu selepas terperangkap susulan kejadian kepala air di dua lokasi berlainan sekitar kampung orang asli Pertak di Kuala Kubu. Jadi, empat individu yang terperangkap akibat kejadian kepala air ketika beriadah di kampung orang asli Pertak, Kuala Kubu Baru diselamatkan anggota bomba petang semalam. Jadi, penuh pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Ashrul Rizal Ashbar. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 4.19 minit petang. Jadi beliau berkata sepasukan empat anggota bomba bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kubu Baru dikejarkan ke lokasi bagi menjalankan operasi menyelamat. Jadi laporan awal memaklumkan seorang lelaki dewasa terperangkap ketika melakukan aktiviti mandi-manda di sekitar kawasan air terjun sebelum anggota bomba menjalankan kerja-kerja menyelamat. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin ada perancangan kan nak ke tempat-tempat rekreasi ayam, jadi diharapkan agar semua sentiasa berhati-hati dan peka cakna dengan keadaan semasa. Sentiasa periksa Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mendapatkan maklumat tentang keadaan cuaca dekat sana kan. Itu satulah secara secara formal dia. Kalau kata satu lagi tu, kadang-kadang orang dekat situ mereka abang siap-siap lah, kata abang saya lagi nak hujan ni kan. Walaupun secara tidak formal dan secara tidak rasmi dah santai-santai je dah beritahu kan, tapi kadang-kadang bila dia cakap macam tu tu, yalah, orang tu orang lokal, orang yang memang ada dekat situ. Jadi kalau kata kita dengar dia kata, kita pun tak sedap hati. Kalau boleh elakkan lah, bukan kata ikut hati juga kan, tapi ikut nasihat dia. Sebab kejadian beberapa tahun lepas tu ada dah kejadian macam ni kan. Orang berniaga teh tu, dia nasihat, dia kata abang jangan mandi lagi kan, tengok cuaca tak pun elok. Dia mandi juga akhirnya menyebabkan kematian. Itu sebab lah. Dan baru-baru ni juga kita tengok kan, ayak nampak tenang tapi keadaan lepas hujan, kepala ayak yang berlaku di Sedim yang meragut nyawa kanak-kanak dan juga seorang dewasa. Jadi untuk anda semua, sekali lagi kalau nak pergi ke tempat taman rekreasi ayak dan sebagainya yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang berbahaya, sila pastikan tengok dulu, baca dulu geografi dan juga tempat tu macam mana sebelum ini. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi hari ini, saya kongsikan terus saja. Okey, amaran ibu petir di Kedah, di Langkawi lah. Langkawi, keseluruhan Pulau Langkawi, di bahagian Sarawak, Sibu, Selangau, Mukah, Dalat dan juga Mukah, Kapit, Kapit, Bintulu, Miri, Subis, Beluru, Miri dan Marudi dan Limbang, di Sabah, Pedalaman, Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan dan Tawau. Okey, dan keseluruhan wilayah Persekutuan Labuan yang hampir dengan kita, yang mungkin ada perancangan untuk melakukan pergerakan ke Pulau Langkawi, hati-hati ya. He's a one, he's a two, he's

Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni mungkin ada yang temu duga untuk dapat kerja. Saya doakan agar semoga berjaya, insyaAllah dapat kerja yang anda inginkan, dapat rezeki untuk sara kehidupan keluarga kan. Yang mana ini hari pertama tugasan pun, selamat bertugas, selamat mulakan tugas anda. Yang mana hari ini juga menjadi suami dan isteri untuk hari pertama, tahniah, selamat pengantin baru ataupun baru seminggu ke kan. Jadi dalam kehidupan macam itulah. Tapi jangan sebelum lain, sesudah lain, janji lain, lepas tu yang ditepatinya berbeza-beza, lain-lain semuanya kan, tak sama. Sebelum minta kerja cakap okey, saya boleh kerja dengan penuh amanah, berpasukan dan sebagainya, tapi lepas kerja

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Ryan Wahidar dalam berita Perlis FM. Mufti Perlis Dato' Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin memperoleh ganti rugi RM250,000 selepas menang dalam kes saman terhadap pemilik akaun Facebook berhubung penerbitan beberapa pernyataan fitnah yang mengaitkannya dengan GISB Holding Sdn Bhd GISBH. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Rihaida Rafi'i memutuskan demikian selepas membenarkan sebahagian saman fitnah difailkan Muhammad Asri 55 selaku plaintif terhadap Muhammad Nawawi Abdul Razak 39 sebagai defendant. Rihaida dalam penghakimannya berkata selepas meneliti keseluruhan keterangan, mahkamah mendapati pernyataan fitnah pertama oleh defendant adalah memfitnah plaintif. Namun plaintif tidak berjaya membuktikan pernyataan kedua hingga keempat adalah memenuhi elemen fitnah terhadapnya. Mahkamah berpuas hati bahawa pernyataan fitnah pertama memenuhi elemen-elemen fitnah